0: kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngise, makanya sembahyang ngise, kayak alangan Juli, kena edak naon ke apa-apa.
5: Keri,
4: pecah, pecah, selang, muka kurang, beda apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, kan cana, terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
0: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
7: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
0: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk, Terus yang kedua logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
7: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
8: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
7: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
10: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
11: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
10: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
11: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
10: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
11: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lain.

0: pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
1: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
3: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin, masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
4: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
5: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting, persoalan

0: Karhutlah bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa satu titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tuban pagi ini masih ditemani oleh Hasna pendengar hingga nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sembari juga senadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda. Anda boleh berbagi informasi ya barengan sama Hasna di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-418.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar, kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kementerian Pertanian menyebutkan 3.233 hektar lahan padi terdampak kekeringan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang saat ini telah berhasil dialiri air, pendengar. Penanganan dilakukan hingga 29 Agustus kemarin untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap lahan pertanian. Dari total 3.450 hektar lahan padi yang terdampak kekeringan di 7 kecamatan, masih terdapat 217 hektar yang dalam proses penanganan. Penanganan yang ini dilakukan melalui optimalisasi, pompanisasi, dan juga normalisasi saluran irigasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman padi di wilayah terdampak. Kemudian Kecamatan Kalitengah juga menjadi wilayah yang luas lahan terdampak terbesar yang telah tertangani. Dari 1.855 hektar lahan padi berusia 0 hingga 40 hari, setelah tanam tersebut seluruhnya telah berhasil dialiri. Penanganan juga telah tuntas di Kecamatan Karang Binangun. Sebanyak 248 hektar lahan padi berusia 30 tahun 40 hari setelah tanam telah teraliri seluruhnya. Begitu pula juga di Kecamatan Gelaga. Sebanyak 2.500 hektar lahan padi berusia 46 hektar 60 hari setelah tanam telah berhasil mendapatkan aliran air. Sementara di Kecamatan Deket, dari 347 hektar lahan terdampak sebanyak 380 hektar telah teraliri. Sebanyak 17 hektar lainnya masih dalam proses penanganan dan Kecamatan Turi masih menjadi wilayah dengan lahan yang membutuhkan penanganan terbesar. Dari 791 hektar lahan terdampak, sebanyak 622 hektar yang teraliri dari 669 hektar masih dalam penanganan. Adapun di Kecamatan Sugio, dari 94 hektar lahan terdampak, sebanyak 63 hektar telah teraliri. Kemudian berikutnya, pendengar, penanganan kekeringan di Lamongan ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, serta pemerintah daerah Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan. Kemudian Kementan juga menyatakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lahan terdampak kekeringan dapat teraliri dalam waktu dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Asna akan menghadirkan informasi di program Halo RRI, program aduan layanan masyarakat yang nanti Anda juga boleh gabungan sampai jam 10 siang nanti. Asna masih menemani aktivitas Anda hingga 2 jam ke depan. Jadi masih ada waktu untuk tergabung hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, jalan Tuban siang ini ya. Cuaca begitu cerah di depan studio kami pagi jalan siang hari ini. Karena masih di program Tuban pagi ini, jadi menyapanya masih pagi hari pendengar ya. Sekalipun memang sudah terasa sekali panas matahari di depan studio RRI Tuban, kami sampaikan bagi Anda yang dalam perjalanan, jika kami sampaikan hati-hati di jalan, atau yang sedang di rumah sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tuban, asa temani via udara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi, sekaligus juga aduan layanan masyarakat di Kabupaten Tuban, langsung saja berkabar, sampaikan berupa bukti foto video atau mention media sosial kami di Instagram, di RRI Tuban, atau WhatsApp kami 0851 9626 4186.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi, tepat pukul 10 hingga pukul 11, kita akan beralih di Tuban siang ini. Anda tuh juga masih ditemani oleh Hasna pendengar. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Siang ini, ditemani oleh Hasna sampai jam 11 siang. Kalau Tuban Siang ini Anda sudah boleh request lagu pop Indonesia ya. Kalau Tuban Pagi ini tadi belum bisa, langsung aja gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tetap pagi nanti Pak Setiawan sempat bergabung ya. Boleh gabungan lagi di siang hari ini ya Pak Setiawan. Yang mau request lagu pop Indonesia juga boleh. Langsung gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini. .co.id. Semuanya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar, hingga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tiba-tiba udah mau jam 11 siang aja ya pendengar. Kerasa gak sih kalau hari Senin sudah menuju jam 11? Terasa lega banget, tapi kalau masih pagi hari Senin tuh berasa hari yang paling lama ya. Hasa sih ngerasanya gitu, atau pendengar juga merasa demikian? Sama atau enggak kira-kira? Atau hanya Hasna-Hasna aja yang merasakan ya? Anda boleh request lagu pop Indonesia siang hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan barengan sama Hasna di Pro 1 RRI Tuban. Yang pagi tadi sudah menyapa sekaligus juga request lagu. Punten ya kalau pagi belum bisa request lagu, bisanya jam 10 sampai jam 11 siang. Hasna tunggu gabungan Anda pendengar hanya di Pro 1 RRI Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Xabi Alonso, Chelsea era here at Stamford Bridge is Romeo.
2: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64, dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2.

0: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was a...
1: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
0: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak.

0: melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita udah unggul jauh terus fokus sama lawan karena konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 16 04 57 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera ataupun

Kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Sekar Sari Mendengar ya, edisi tanggal 31 Agustus 2026. Dan hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Mohon maaf ya suaranya agak serak-serak pilek gimana gitu ya. Karena sudah 2 hari ya, ini Wahyu agak kurang enak badan begitu pendengar ya. Tapi gak apa-apa, kita akan mengobati rindu pendengar dengan program-program yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Salah satunya Sekar Sari, sampai nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dibuka juga untuk open request ya dari pendengar RRI Tuban yang mau request lagu keroncong ataupun campur sari untuk menemani siang hari ini. Boleh banget di WhatsApp kami di 085196264186 ataupun bisa telepon juga di 0356883456 pendengar.

0: Berikan terima kasih yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Ini masih dibuka juga ya untuk pendengar yang ingin request lagu Campur Sari beserta Keroncong di WhatsApp kami di 0851 9624 1 86, dan juga bisa telepon di 0356 8834 7 56. Sudah ada yang telepon ke Radio RRI Tuban tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Niki saking Tegal Plem, Mas Bayu. Mas Bujang.
0: Oh, Mas Bujang,
1: pripun Mas Bayu, pahartosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah, sae Mas Bujang. Mas Bujang tes pundi?
1: Alhamdulillah niki nggih. Saiki mawon nggih sehat-sehat.
0: Sehat nggih.
1: Bayu nggih. Basa campuran mboten napa-napa nggih.
0: Campuran mboten napa-napa Mas Bujang.
1: Campur sari nggih. Pripun cuaca nggih? Cerah Mas Bayu.
0: Cerah sanget niki.
1: Nggih, sami Mas Bayu niki. Cerah sangat, angin nggih. Semeribit niki.
0: Sepoi-sepoi nggih.
1: Tapi teng mriki ora wonten AC ini Mas.
0: AC.
1: Teng mriki AC ini angin cendela Mas Bayu.
0: Sami, Pak. Nggih, monggo.
1: Oke, diputeraken sesekarane Mas Bayu nggih.
0: Monggo.
1: Oke, diputeraken napa sing cocok nih Mas Bayu.
0: Cocok napa niku?
1: Jalak putih mawon Mas Bayu.
0: Jalak putih nggih.
1: Saking Iren Jaya nggih.
0: Heeh. Nggih,
1: atur salah tegen. Lemot nggih, sugeng siang. Wonten Kakar Woto nggih, sugeng siang ugi. Wonten Pak Didi, sugeng siang Pak Setiawan, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mama Yu, ugi nggih sugeng siang. Lajeng ugi wonten Pak Setiawan, ugi wonten sinten malih nggih. Oh nggih, Mas Zulfan, ugi wonten Pak Sutrini, ugi nggih samudane kemawon Mas Indra nggih.
0: Nggih.
1: Siang lan sugeng mitangetaken. Sugeng Mas Indra sugeng siang sugeng ayu wigati. Oh, ngapunten Mas Bayu sugeng siang. Dengan
0: Ayu Rikati.
1: Matur Mbah Nuwun Mas Bayu nggih.
0: Nggih, matur suwun.
1: Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Kathmaten Mas Bayu nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini requestan dari Mas Bujang ya, dengan oh bentar, ternyata ada yang masuk. Sebentar, kita terima terlebih dahulu. Sebentar ya, antri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Bayu.
0: Sugeng siang Bapak, sinten niki?
2: Niki Pak Didi saking Montong.
0: Pak Didi saking Montong, nggih. Terus pundi kabaripun? Saya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Niki bentar sangat Mas Bayu.
0: Bentar nggih, ten mriku nggih.
2: Tapi asine wagem Mas Bayu.
0: Asine adem nggih. Iya.
2: Terus asap ngantos kanu. Kenapa Mas Bayu kali dinten kok mboten on air Mas Bayu?
0: Nggih, kemarin agak pilek. Pak Didi.
2: Maksudipun kok mboten mengudara namun kalian RRI Surabaya mawon Mas Bayu.
0: Nggih. Leres, Pak. Nggih.
2: Sing napa Mas Bayu?
0: Sakit niki 2 hari kemarin.
2: Ngaten.
0: Nggih. Greges niki.
2: Mboten wonten nelpon apa to Mas Bayu?
0: Mboten, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, Pak Didi. Mangke
2: tulung diputerakan keroncong Mas Bayu.
0: Monggo.
2: Kisah kasih di sekolah Mas Bayu.
0: Kisah kasih di sekolah, nggih.
2: Keroncong pun nggih. Nggih, salamipun ingkang nembe mandhep kula wau. Kalian Mas Bujang. Matur Mbah Nuwun Mas Bujang. Dan kagem sepuh yo kemawon wonten pundi lenggahipun ingkang siang menika tresih. Makaryo, tukang makaryo, tukang layah-layah ingkang istirahat.
0: Nggih, layah-layah nggih.
2: Kagem jenengan Mas Bayu, tukang ayah katanya sesuara-suara mangke. Mugi-mugi tansah benar wirujeng rahayu.
0: Amin.
2: Kata rezekinipun.
0: Amin.
2: Nah, Pengkiran Mas Bayu.
0: Amin.
2: Sampun matur nuwun.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Didi. Niki ada satu lagi begitu ya, sebelum nanti kita lanjutkan di program selanjutnya dan juga di Sekarsari edisi tanggal 31 Agustus 2026. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sekarsari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Bapak siapa Niki?
1: Kang Solikin, Mas Bayu.
0: Kang Solikin, tepun di kabarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saing.
1: Alhamdulillah.
0: Satu ban iki nggih.
1: Asine wah kang sanget wong asine pangeran Mas Bayu.
0: Asine pangeran nggih.
1: Nggih. Pengen di kula kok nggih. Pengen kali Pak Didi kalau mau nggih.
0: Sami
1: nggih. Rancang Pak pas Mas Bayu.
0: Nggih. Rancang.
1: Kukur bunga mana Mas Bayu?
0: Napa?
1: Kukur bunga.
0: Kukur bunga nggih.
1: Kan pas Agustus nih. Gitu.
0: Agustusan nggih, terakhir.
1: Terakhir, tapi ulane sing terakhir. Nggih. Acara-acarane pas lanjut mawon
0: ngapa? Nggih, lanjut mawon nggih.
1: Nggih. Soale kan enten sing bareng ketuman satu awal teng Agustus.
0: Nggih.
1: Ketetes nggih. Septemberan kali.
0: Septemberan.
1: Septemberan.
0: Nggih.
1: Oke, selama ini sampai lima meter kalau mau. Mantan Kang Bujang. Mantan Kang Sarwoto. Mantan Pak Didi. Mantan Lemot.
0: Nggih.
1: Mantan Kang Budi Mbak Ii. Katuran Suking Siang. Oke. Mantan Paman Temandang. Katuran Suking Siang. Mantan Pak Sutrini. Katuran Suking Siang. Agem. Kang Agung, Kang wonten Tulung Agung nggih kateran saking siang.
0: Oh nggih.
1: Sampun dalane mawon kagem Mas Wahyu nggih matur sampun kalipun. Mugi yo tansah pinaringan kesehatan lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada satu lagi. Monggo kita angkat Sekarsari.
3: Senandung keroncong campur sari RRI Pul 1 Tubet.
0: Waalaikumsalam Bapak Setiawan Mujari nggih.
3: Iki Mas Wahyu napa Mas Bayu?
0: Mas Wahyu. Sami mawon.
3: Dan ngersaken Mas Bayu wau kan Pak Bayu ngoten.
0: Nggih.
3: Nyuwun tulung mangke pun putra Wuyung mawon.
0: Wuyung nggih.
3: Siang-siang ngeten pasti redup ana Bekarjo.
0: Oh, ngeten nggih.
3: Angine nggih lumayan iki adem.
0: Adem nggih, sepoi-sepoi ngoten nggih.
3: Mugi-mugi sedaya pamirsa
0: teman-teman nggih.
3: Napa hari ini nggak keroncong niki nggak adem sedaya pun sukses kah ngoten nggih Mas Haji nggih
0: ngoten nggih
3: pamipun kagem Mas Ujang wau terus kagem nembe mandek sinten
0: niki Pak Didi Kang Solikin
3: Solikin wonten Mas Desa wonten Mas Julban, wonten Om Jarwoto nggih. Bu Ii, Bu Sutrini, Mama USMJ Jos. Agem sedayanipun kemawon boten kula sapa. Kagem Mas Wahyu mugi sehat.
0: Amin.
3: Dahar minum sing kathah.
0: Nggih.
3: Sukses selalu kagem sedulur. Pro kru lan sedaya penyiaripun ini ten pundi kemawon.
0: Nggih.
3: Niki tasih suasana terakhir merdeka.
0: Merdeka. Nggih. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih dibuka juga ya untuk pendengar yang ingin ditemani siang di Senin siangnya kali ini, ditemani oleh lagu keroncong ataupun campur sari, monggo silakan. Yang sedang nyantai mungkin ya, yang sedang mendengarkan dan juga menikmati angin sepoi-sepoi di Tuban meskipun cuacanya panas ya. Masih dibuka juga di 0851-96-264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-88-34756. Kita putarkan satu persatu ya antrian. Dari yang pertama tadi ada Mas Bujang dengan requestan lagu campur sarinya dengan judulnya Jalak Putih. Kita perdengarkan terlebih dahulu, monggo.

0: Le. Kelingan jaman perjuangan biyen. Musuh Walanda akeh pahlawan sing gugur.
1: Nggih, Mbah.
0: Mergo bangsa Indonesia kuwi mung nganggo kuwi pring dilincipi.
1: Oh, nggih, Mbah.
0: Bambu runcing.
1: Oh.
0: Mung salawan sing gugur memperjustus
1: peten, Mbah.
0: Heeh.
1: Nggih.

0: Pukul 13 lebih 3 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 31 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Tuban, Polresta Tuban ungkap 4 kasus peredaran narkotika. Sejumlah tersangka berhasil diamankan. Witra Dila melaporkan.
1: Polresta Tuban berhasil mengungkap 4 perkara peredaran gelap narkotika selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan, yakni 3 kasus. Kasatres Narkoba Polresta Tuban AKP Harjo mengatakan, jika operasi ini telah berlangsung selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari 4 kasus yang diungkap, Polresta Tuban mengamankan 4 orang tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 53,649 gram. Rincian pengungkapan tersebut meliputi 3 kasus target operasi atau TO dan 1 kasus di luar target operasi atau non-TO yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diedarkan di sekitar wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem komunikasi via aplikasi WhatsApp. Para pelaku menyasar orang-orang yang sudah mereka kenal di lingkungan pergaulan.
2: Untuk yang 3 tersangka, jadi ini kan TO ya. Jadi TO sebenarnya sudah lama mereka, cuman kita simpan dulu dalam artian kita, bukan kita pelihara ya, tetapi kita monitor pergerakannya, pas ada tumpas kita laksanakan pengungkapan.
3: Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, ini 3 tersangka ini dapat barang dari mana?
2: Dia berasal dari Surabaya.
3: Berasal dari Surabaya. Ya, Surabaya.
1: Atas kasus tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus baru peredaran narkoba. Selain itu juga mengajak agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Ya, mendengar dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Lamongan. Makepreneur 2026 ditutup, dorong wirausaha muda Lamongan untuk mau belajar dan naik kelas dan manfaatkan bonus demografi. Farin Regi melaporkan.
4: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
5: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan bergerak.
4: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Labib, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
6: Kita masih panjang bisnis. Masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Puncak demografi. Nah, ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, perayaan Festival Bandeng Lele Megilan ngulek sambal massal dan perkuat city branding sekaligus daerah asal kuliner khas pecel lele. Farin Regi melaporkan.
4: Pemkab Lamongan melalui pemerintah Kecamatan Turi menggelar festival Bandeng Lele Mekilan yang berlangsung meriah sebagai langkah memperkuat city branding Kabupaten Lamongan sebagai pusat komoditas perikanan sekaligus daerah asal kuliner khas pecel lele yang tersohor seantero Nusantara. PLT Camat Turi, Muhammad Naim, mengungkapkan bahwa Kecamatan Turi merupakan salah satu wilayah penyumbang komoditas perikanan terbesar di Kabupaten Lamongan, khususnya ikan bandeng dan lele. Ia menambahkan, kesuksesan dan tingginya animo masyarakat dalam acara ini tidak lepas dari sinergi seluruh elemen masyarakat se-Kecamatan Turi. Wakil Bupati Lamongan, Dira Makbarasara menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan event berbasis potensi lokal ini. Menurutnya, festival ini memiliki dua dampak strategis bagi Kabupaten Lamongan, yakni memantapkan identitas Lamongan, serta menjadi produsen perikanan terbesar di Jawa Timur.
7: Ya, tentu harapan kami pertama, identitas Lamongan yang dikenal warganya ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, jualannya itu pecel lele. Identitas Lamongan itu yang pertama. Yang kedua, Lamongan ini adalah produsen perikanan salah satu yang terbesar di Jawa Timur, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, di Kecamatan Turi ini salah satu kecamatan yang memang produksi budidaya ikannya tertinggi di Lamongan. Jadi sehingga semakin memantapkan. City brandingnya Lamongan sebagai produsen Bandung.
4: Pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin aktif mempromosikan potensi perikanan Lamongan. Festival juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus mendirikan semangat perayaan kemerdekaan melalui kearifan lokal. Farin Rahim melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, ibu-ibu PKK Dusun Tlogo dongkrak ekonomi lewat jajan UMKM tradisional dan modern serba Rp5.000. Kembali Farin Regi melaporkan.
4: Ibu-ibu PKK Dusun Tlogo, Desa Tlogorejo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan dalam mengembangkan ekonomi keluarga terus tumbuh. Salah satunya diwujudkan melalui penjualan aneka jajanan tradisional dan modern dengan konsep serba Rp5.000. Yang kali ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua PKK Dusun Tlogo, Dwi Susanti mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM ibu-ibu PKK untuk memasarkan hasil olahan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Di antara berbagai pilihan jajanan, onde-onde dan klanteng menjadi menu yang paling banyak diburu. Jajanan tersebut menjadi favorit, khususnya bagi kalangan orang tua yang masih akrab dengan cita rasa makanan tradisional.
8: Bestsellernya dari yang sesepuh itu, yang para orang yang tua itu suka jajanan itu. Bukanya tadi jam 4, biasanya enggak sampai 1 jam jajanan ini sudah ludes karena antusias dari masyarakat sekitar itu sangat sangat antusias sekali. Sangat tinggi. Harapan saya ke depan yaitu bisa menjadi ikon dusun ini dan bisa mendongkrak UMKM ibu-ibu PKK dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk ibu-ibu sendiri.
4: Kemudian Salsa, warga setempat, sangat senang dengan membeli serta membantu produk UMKM. Dengan harga yang terjangkau, ia memborong bermacam jajan seperti nasi goreng, onde-onde, dan es teler.
9: Boleh es teler? Sama nasi goreng, sama cendol.
10: Ini jualan seperti ini hanya setiap tahun satu kali ya, Mbak?
9: Setiap tahun, murah meriah.
10: Di sini nama siapa?
9: Sendiri, kan dari sini, orang sini.
10: Sengaja,
9: ya?
10: Iya. Nanti buat bawa pulang,
9: ya?
10: Buat keluarga, Mbak, ya?
4: Dari jajanan sederhana yang ditawarkan dengan harga serba Rp5.000, ibu-ibu PKK Dusun Tuloko membuktikan bahwa kreativitas dari lingkungan dusun mampu menjadi peluang ekonomi. Varian Reki melaporkan.
0: Dan kita ke kabar arena, Persela Lamongan tundukkan PSPS Pekanbaru dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba sekaligus launching tim menuju kompetisi championship. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan berhasil menundukkan tamunya PSPS Pekanbaru dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan tim Laskar Joko Tingkir dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-33 melalui sundulan memanfaatkan skema sepak pojok yang dilepaskan Hambali Tolib. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan laga tersebut menjadi uji coba resmi pertama bagi tim setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Menurut Bima, sejumlah aspek masih menjadi pekerjaan rumah, terutama koordinasi pertahanan, fisik, serta chemistry antar pemain. Meski demikian, Bima mengaku cukup puas dengan kerja keras para pemain yang berusaha menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang pertandingan.
11: Fisik masih kurang, kemudian koordinasi di tengah juga masih belum padu. Berapa kali terjadi bola-bola kill pass dari pemain-pemain PSPS, sehingga beberapa kali Sosa, Hambali sering miss. Ya. Jadi semuanya sih rata-rata mereka sudah menampilkan performa terbaiknya, tapi

0: maju sepak berikutnya sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Varian Raki melaporkan.
1: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 31 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: dandang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Dendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih dibantu oleh Wahyu Pria di siang menuju sore nanti di Seruling Dendang edisi tanggal 31 Agustus 2026. Sampai menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Request time ya. Kalau misalnya pendengar ingin request lagu dangdut pilihan pendengar di WhatsApp-nya di 0851-9624186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Kita angkat terlebih dahulu satu penelpon ya dari salah satu pendengar RRI Tuban. Tadi ada telepon ya. Oh, nanti aja kalau gitu ya. Ya masih dibuka juga untuk pendengar ya di siang yang cerah kali ini. Yang pengen request-request lagu dangdut untuk pendengar RRI Tuban ya. Kita antrikan terlebih dahulu begitu ya beberapa requestan yang sudah masuk. Salah satunya Bapak Setiawan Mujari ternyata beliaunya voice. Oh ini ada requestan dan juga ada telepon, kita angkat terlebih dahulu. Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Nah, dengan
2: selamat siang Mas Wahyu.
1: Selamat siang Bapak Sinten Niki.
2: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah saya Bapak.
2: Terik sekali Mas ini Mas, panas pol.
1: Panas pol nggih.
2: Pol.
1: Nggih.
2: Kacanya di sini tadi kan besar sekali anginnya.
1: Oh nggih betul.
2: Ini dengan Pak Didi Mas.
1: Pak Didi nggih.
2: Iya, di Montong. Sekarang ini sumuk Mas sekarang Mas.
1: Sekarang sumuk nggih.
2: Nanti tolong putarkan apa itu, enggak tahu permintaan cucu saya nih mumpung di sini.
1: No, nggih monggo. Napa judulnya?
2: Tentunya surat undangan Mas.
1: Surat undangan, siap.
2: Ya, ya kirim salam-salam buat teman-teman yang ada di Grogol, yang ada di Jeta, yang ada di apa tuh Talang Kembar. Salam-salamnya katanya gitu Mas. Dan saya kirim juga buat semua fan RRI Tuban. Selamat siang. Selamat beraktivitas yang beraktivitas. Selamat leyeh-leyeh yang lagi nganggur.
1: Leyeh-leyeh.
2: Selamat siang, selamat tugas. Semoga sukses, tidak ada langkah apa-apa. Banyak rezeki, panjang umur, Mas. Dan cepat-cepat naik haji, Mas.
1: Amin.
2: Ya, begitulah, Mas. Salam saya buat semuanya ada tanpa terkecuali. Begitu Mas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar masih dibuka juga ya. Kalau misalnya pendengar ingin requestan-requestan yang diperdengarkan begitu ya. Di siang menuju ke sore yang terik ya. Sekali tadi kata Pak Didi juga seperti itu. Tadi memang ya pendengar ya, Wahyu juga tadi berangkat juga anginnya lumayan sepoi-sepoi. Dan ternyata memang di pukul 1:43 ini ternyata panasnya lebih dominan begitu ya daripada anginnya yang sepoi-sepoi begitu ya. Tapi anyway, kita akan juga menemani pendengar ya dimanapun kalian berada. Kita juga live di RRI Digital ya, tinggal klik saja programa Satu Tuban. Nanti kita akan mendengarkan seluruh Indonesia bisa mendengarkan dari seluruh programa Satu termasuk dari Pro Satu Tuban tentunya. Dan ini kita perdengarkan juga ya requestan dari Bapak Setiawan Mujari melalui voice note ini pendengar ya, kita dengarkan terlebih dahulu.
3: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Pro Satu Tuban. Assalamualaikum Mas Wahyu dan Uki berdua. Tolong diputarkan lagu Dinda Bestari. Salamnya buat Mas Julipan, Mas Ujang, Mas Jaroto, Pak Didi, ada Mas Budi Wasusa, ada Mama Yu, ada Bu Ii, ada Bu Sutrini, ada Bu Jasmuni, ada Bu Rumia, dan ada Mas Solikin, ada Mas Purwanto, dan untuk semuanya saja. Untuk manusia-manusia semoga sehat walafiat, banyak rezekinya, dan sukses apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perdengarkan requestan yang pertama dari Bapak Didi yang ada di Montong tadi ya, dengan surat undangan. Selamat mendengarkan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari pendengar RRI Tuban. Seruling gendang.
2: Seruling gendang bersama RRI Tuban.
1: Mantap.
2: Selamat siang, Mas.
1: Selamat siang, Bapak. Bapak siapa, Niki?
2: Bahman dari Temandang, Merawara.
1: Bahman, terus pun di kabarnya, Bahman.
2: Iya, sehat, Mas. Ya, sebaliknya, Mas Wahyu.
1: Sehat, Alhamdulillah, Bahman.
2: Iya, nanti saya request lagunya.
1: Monggo. Merana, nggih.
2: Iya. Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Ya, salamnya ada Mas Sultan, ada Mas Ujang, Mbak Sobjarini, Mbak Iji, ada Bang Joko Mursodo, dan Mbak Erinya, ada Mas Budi Rasena, ya ada lagi Pak Subaham, Mama Ayu, Mas Tepi, ya untuk semuanya ada ya Mas.
1: Betul.
2: Ya, Mas Wahyunya diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Dan selamat siang, selamat bertugas.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih ya, Mas.
1: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Tuban ya. Nah, baru lagi ternyata antri nggih. Saruling gendang.
3: Saruling gendang. Bareng RRI Tuban. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Mas.
1: Nggih, sinten iki?
3: Saking Bujas sing iso muni dari Gerabakan Petung Mas.
1: Nggih, Bujas. Nggih, terus pundi kabarnya Bujas Buni?
3: Alhamdulillah kabare sehat, panas temen ter panas enggak Mas itu?
1: Panas sangat Bu, sami mawon.
3: Ya bilang enggak to Mas, masa di studio panas dingin.
1: Loh, nah nggih, di luar studio kan iki.
3: Iya Mas Ayu.
1: Nggih.
3: Oke, kabarnya baik ya Mas Ayu ya.
1: Kabarnya baik, Alhamdulillah Bu.
3: Aku minta diputerin lagu Mabuk Duit Mas.
1: Mabuk Duit, nggih.
3: Iya, aku ngerti lagi Mabuk Duit MP Gedeng Mas, ucek-ucek menyok.
1: Nggih.
3: Oke, tak salam-salam Mas.
1: Monggo silakan.
3: Salamnya buat Mbah Mantu Mandang yang barusan turun. Ada lagi Mbak Ii Mas Budi, Kang Tamatiarto, Kang Jarwoto, Mbah Gundore Ore, Kang Mursodo. Iya, Kang Joko Mursodo, Mbak Erin juga. Terus, Mas Bujang, selamat siang. Kang Anja juga selamat siang.
1: Matur suwun
3: sehat sekeluarga Mas.
1: Amin.
3: Oke, dari Bijas Muni sing iso muni duit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ternyata mendengar ya. Halo seruling gendang.
4: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban. Selamat siang Mas Bayu.
1: Selamat siang Ibu. Dengan siapa Niki?
4: Dengan Mbak Sutrini yang ada di Babat Lamongan, Kota Wingko.
1: Kota Wingko, Babat Sutrini. Terus pun di kabarnya Ibu Sutrini.
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik nggih. Gimana cuacanya Lamongan?
4: Cuaca Babat sekarang panas ter.
1: Panas nggih. Lagi nyantai niki Ibu Sutrini nggih.
4: Lagi nyantai ini barusan usruk setrika ini.
1: Oh nggih.
4: Nggih jemputane tak entasi. Langsung tak usruk sekalian gitu loh.
1: Nggih.
4: Mas Ayu nggih.
1: Monggo mau request lagu dangdut apa niki?
4: Lagu dangdutnya Wahai Bujang Merana, aku datang membawa cinta. Bujang Merana nggih Mas Wahyu.
1: Bujang Merana nggih.
4: Nggih. Bujang Merana spesial kagem Mas Julvan Ardiansah. Ingkang wonten MU Merak-urak.
1: Nggih,
4: wonten Mbak Mantemandang, Mbak Dii, Bu Nini Ayah Iqbal, Mamayu, Kang Bujang, Kang Tamatiarto, Mbak Mantemandang, Bu Srinya juga. Mbak Ri, ada Lek Mudiono, ada Pak Setiawan. Terus wonten sinten nggih kalau wingi kula kok supe to Mas Payu.
1: Sinten niku Bu Pak Didi, Pak Setiawan.
4: Pak Didi, Pak. Nggih. Mas Pur ingkang wonten Tulungagung.
1: Nah.
4: Nggih. Kagem Kang Tamatiarto. Oh nggih, Kang Tamatiarto.
1: Nggih.
4: Kagem Samudayanipun nggih.
1: Nggih.
4: Ingkang lagi pantau seruling gendang ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ini ada Mas Julvan ini, mesti antri naik ini Mas Ayu ya. Dan spesialnya buat Mas Julvan seorang. Dengan ucapan, ya apa Mas Ayu ucapannya buat Mas Julvan?
1: Napa niki?
4: Suaramu semangat aktivitas.
1: Oke, suaramu semangat aktivitasku.
4: Nggih. Ya, buat Mas Julvan seorang. Untuk Mas Wahyunya.
1: Nggih.
4: Selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata langsung dibalas sama Mas Julvan. Seruling gendang.
5: Suaranya, Mas.
1: Seruling gendang. Nah, sudah, nggih.
5: Aja. Langsung.
1: Seruling gendang.
5: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Zulfan.
5: Gimana punya kabar Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah saya meskipun kemarin.
5: Iya. Loh kemarin kok gabung sama Pro 1 Surabaya tuh Mas kemarin.
1: Nggih, karena tidak ada penyiarnya. Karena iya. Mas Wahyunya sakit Mas Zulfan ngapunten.
5: Oh iya toh. Oh alhamdulillah sekarang nggih. Udah membaik ya Mas ya.
1: Alhamdulillah saya Mas Zulfan.
5: Iya alhamdulillah semoga sehat terus.
1: Amin.
5: Bisa menghibur pecinta Pro 1 RRI Tuban ya Mas ya.
1: Amin Mas Zulfan.
5: Aku pengen request lagunya ya Mas ya.
1: Boleh.
5: Lagunya aku dikasih Rana Duka, Mas.
1: Rana Duka, nggih.
5: Iya. Ya, salamnya yang barusan turun ada Mbak Sutrini ya. Selamat siang. Terus yang ada di MU tadi ada Mbak Man, teman yang punya. Ada Bu Sri-nya juga. Ada Mbak Ii, Mama Yu. Ada Kang Tamatiarto juga. Lalu ada Pak Pur, Mas Pur ya,
1: Mas Pur,
5: ada Pak, ada Pak Didi, ada Bang Hidayah juga, terus ada lagi, siapa itu namanya?
1: Ada Bu Jasmuni tadi, nge.
5: Selamat siang. Terus ada lagi yang ada di kawasan Lamongan semuanya, terus yang ada di Tuban juga ada. Bisti Kurianti ya yang ada di Mawat sana Mas ya.
1: Oh ngaten nggih.
5: Terus ada mungkin ada tetanggaku masih di studio mungkin ya.
1: Sampun pulang niki Pak.
5: Sampun pulang.
1: iya. Sampun pulang.
5: Iya deh. Terus salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Nggih.
5: Oh iya ini ya di Montong juga ada Lek Mudiono Mas ya.
1: Lek Mudiono nggih.
5: Itu penggemar lama banget Mas itu.
1: Oh, tak.
5: Pak Setiawan juga ya.
1: Pak Setiawan nggih.
5: Ya, spesialnya buat yang barusan turun tadi ada Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mas Wahyu, semoga tetap sehat bersama keluarga.
1: Amin.
5: Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan juga.
1: Nggih.
5: Dari seputaran Merak-merak Tuban, Zulfan Ardiansyah pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata sudah banyak yang antrian ya, lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban. Kita antrikan terlebih dahulu tadi yang kedua dari Bapak Setiawan Mujari, pengen request lagu dengan judulnya Dinda Bestari. Kita perdengarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
6: Ada si cantik.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban sore ini, edisi tanggal 31 Agustus 2026. Yang akan menemani pendengar satu jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Tuban ya untuk mengisi program UMKM Bicara edisi tanggal 31 Agustus 2026 dengan tema strategi marketing jajanan viral yang akan menemani pendengar bersama di studio RRI Tuban ada Kak Nisha Faulinatu Rosida selaku owner ZNG. Jagung molor, baik. Untuk pendengar RRI Tuban yang ingin bertanya begitu ya tentang topik kita pada sore hari ini, bisa melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-964186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah masuk dan juga sudah hadir di studio RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nisha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Nisha, sorry ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Disapa terlebih dahulu, kita juga live di Instagram juga.
1: Ini saya mendingan. Bisa owner dari ZNG Jagung Molor.
0: ZNG Jagung Molor. Ya. Untuk teman-teman pendengar sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tentang strategi marketing jajanan viral. Khususnya ZNG Jagung Molor. Itu tadi pendengar ya. Kita langsung saja kita sapa dan juga kita tanya-tanya lebih dalam begitu ya. Tentang ZNG Jagung Melar atau jagung molor itu tadi. Mungkin bisa diceritakan Kak Nisha nih, seperti apa bisnis ZNG Jagung Molor ini? Monggo silakan.
1: Untuk ZNG Jagung Molor yang artinya Z itu nama buah hati saya.
0: Oh, nama Gigi. Anak, betul.
1: G itu GG.
0: Anak juga, betul.
1: Jadi dua buah hati saya, ZNG. Kalau jagung molor, jagung yang dikasih moza ditarik bisa molor. Dan ZNG Jagung Molor itu berdiri di tahun 2019.
0: 2019, oke. Okay.
1: Berawal dari dulu saya sewa di Gedung Ombo. Gedung Ombo.
0: Oke.
1: Selama satu tahun, kemudian terkena dampak COVID.
0: Nah, COVID itu bisa diceritakan juga iya, bagaimana
1: dan,
0: tuh?
1: Dari sewanya dulu 450.
0: 450 ya.
1: Sampai 650. Dan akhirnya saya memilih ini, sewa di tempat yang lain.
0: Ada sewa di tempat yang lain ya.
1: Sewa di tempat lain, saya bertemu sama teman yang di daerah Kompi. Daerah Kompi itu dulu ada pertokoan, saya nyewa di depan. Depan Kompi. Okay. Dan alhamdulillah pelanggan sudah mulai banyak.
0: Nah, sudah menghasilkan begitulah ya, Kak Nisha ya.
1: Dan ternyata di depan Kompi disewa sama seseorang lagi.
0: Aduh, ternyata ada saya, juga. Oke.
1: Okay. Dan saya akhirnya memilih terjun di lapangan di aspal panas tadi.
0: Wow.
1: Sekarang ada paguyubannya SKS.
0: SKS, betul sekali.
1: Kuliner saat ini Sunan Kalijogo yang ada di timur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya di sana buka mulai jam 9 pagi.
0: 9 pagi
1: sampai jam 3.
0: Oke. Okay.
1: Nanti dari jam 3 saya pindah di depan SMP 3.
0: Pindah lagi ternyata mendengar ya. Di mana Kak? Monggo silakan di depan.
1: Di depan SMP 3.
0: SMP 3, oke. Okay.
1: Jadi antara jam 3 sampai jam 9 malam.
0: Wah, waduh itu.
1: Itu sudah berjalan, akhirnya saya buka cabang lagi di Sleko.
0: Ada lagi.
1: Di depan ini, SMA 1.
0: Oke, okay, di depan SMA 1.
1: Itu juga sama, bukanya untuk jam 9 sampai jam 9 malam.
0: Wow.
1: Itu untuk dua karyawan.
0: Oh, dua karyawan, saya betul. Shift. Diganti begitu ya.
1: Iya.
0: Nah ini jagung ini, kenapa memilih jagung itu?
1: Kalau saya sih dari dulunya tuh suka kuliner awalnya.
0: Suka kuliner awalnya, kebanyakan gitu juga ya pelaku UMKM,
1: saya
0: betul.
1: Coba dulu. Okay. Tapi sebelum jagung ini saya sudah pernah ini Kak.
0: Ada usaha lain ada ternyata, usaha mau gak silakan diceritakan juga. Dari kapan juga itu?
1: Berawal dari 2018.
0: Satu tahun sebelumnya, oke okay. Apa tuh?
1: Saya milih ini. Minuman boba yang kekinian dulu
0: tuh. Ada juga kayak gitu.
1: Ada strawberry, matcha, coklat, dikasih topping boba, ada cream cheese-nya.
0: Ada cream cheese-nya.
1: Itu dulu saya juga sewa di Hayam Wuruk.
0: Sewa Hayam juga.
1: Itu sudah berjalan selama 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Dan saya evaluasi, jadi saya sudah pernah jagung sama
0: es boba itu tadi, ya.
1: Saya memilih jagung soalnya memang jagung itu ini di setiap cuaca itu cocok.
0: Cocok begitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa dingin, okelah jagung. Panas-panas gini, okelah jagung. Dan sedangkan es tadi, memang kalau memang lagi terik-teriknya.
0: Kayak gini itu, emang cocok banget, betul sekali.
1: Iya, itu memang cocok. Mm-mm. Tapi nanti kalau musim penghujan, wes.
0: Itu semuanya begitu ya, esnya.
1: Dan bahannya tadi kayak boba kan kalau misalkan dihangatkan lagi kurang enak.
0: Oh gitu, ya. Jadi harus satu kali habis begitu ya kalau boba
1: iya,
0: itu.
1: Saya lebih fokus ke jagung.
0: Jagung molor ya.
1: Dan jagung pun tadi, saya tidak hanya memilih jagung asal-asalan gitu, enggak. Dulu memang pernah saya pakai frozen.
0: Oh pernah juga, dicoba-coba juga resep-resepnya gitu ya.
1: Frozen, kok kurang menarik juga ya kak.
0: Oh gitu.
1: Terus akhirnya saya punya ini inisiatif, coba sih saya ini.
0: Puter otak lagi begitu ya.
1: Dibanding ke Surabaya dulu, coba sih yang kayak jajanan Jasuke itu seperti apa. Maksudnya
0: jauh-jauh ke Surabaya ya.
1: Jagungnya itu kayak gimana, iya di Kodam Brawijaya kan lagi viral-viralnya di jajanan.
0: Betul.
1: Terus memang kesana. Terus kok jagungnya besar-besar ya di sana, beda sama yang di ini yang di Tuban. Terus akhirnya saya ya udahlah coba saya ke pasar.
0: Coba nyari-nyari lah.
1: Ke pasar tradisional yang di Tuban. Terus akhirnya saya nemu jagung yang masih ini packingan ini bungkusan itu loh.
0: Sudah packingan bungkusan.
1: Terus saya gini, gimana ya caranya biar jagung ini lebih fresh? Akhirnya saya nyoba mipil sendiri.
0: Oh, dicopotin sendiri begitu.
1: Ya, memang ada plus minusnya kalau mipil sendiri.
0: Itu. Apa
1: kalau
0: tuh plus minusnya?
1: Ya memang ada bagian itu hancur. Soalnya soalnya memang jagung manis kan teksturnya berair.
0: Iya, ringkih
1: beda
0: betul.
1: Kalau sama jagung biasa.
0: Betul sekali.
1: Jadi satu saya mengorbankan satu sisir ini loh.
0: Iya, oke.
1: Satu sisir itu memang harus ya memang hancur, tapi selebihnya enak sudah.
0: Sudah biasa begitu ya.
1: Dan alhamdulillah saya menemukan ini, ibu-ibu di daerah saya itu yang luar biasa.
0: Gimana tuh?
1: Ya dia mau, maksudnya membantu
0: saya
1: mipil. Jadi setiap ini saya nganter ke rumah ibu tersebut.

0: kalau misalnya ada jualannya ternyata di beberapa tempat begitu ya, betul. Dan di beberapa waktu juga bahkan. Iya. Susah gak sih Kak ngatur waktunya? Awal-awal deh kita berbicara awal tidak awal-awal.
1: Awal-mula memang susah, bingung. Sampai okay. Gak fokus kadang. Harus okay. Antar ini, harus antar itu, harus mm-hmm. Di sini. Apalagi kalau misalkan mau buka lapak okay. Baru.
0: Lapak yes. Baru, oke. Okay.
1: Nyiapinnya itu loh Kak, sambil ngantar. Belum yang ini nanti, bu ini stok lagi.
0: Nah, itu.
1: Dan akhirnya saya juga ngambil pegawai lagi.
0: Nambah lagi.
1: Antar barang lagi. Mm-hmm. Yang penting sedikit-sedikit, yang penting ini. Berjalan lancar gitulah Kak.
0: Iya, oke. Jadi memang ya susah ya, apalagi yeah. Dengan ada embel-embel ZNG itu tadi ya, anaknya bahkan ya. Dulu ke,
1: itu memang penyemangat.
0: Penyemangat ya? Bahkan. Wow. Itu
1: mama
0: jadi.
1: Mama itu harus bisa. Mama itu pasti.
0: Oh, gitu anaknya. Wah, iya. Lucu sekali ternyata supportingnya banyak yeah. Sekali begitu ya. Dan ini ternyata memang berbicara tentang food and beverage ini ya, ini juga banyak sekali di Tuban begitu yeah. Ya. Nah, ini Kak Nisha ini jagung ya, dan juga bagaimana memilih dan juga strugglingnya dalam gempuran makanan-makanan yang juga viral juga begitu ya. Oh,
1: gini, saya awalnya di medsos.
0: Oh, di medsos, baik.
1: Dari Facebook kan ada Aneka Kuliner,
0: okay.
1: Ada Kuliner Tuban. Mm-hmm. Itu saya post dulu setiap ini sore.
0: Setiap sore
1: saya
0: bahkan, oke. Okay.
1: Terus sekarang ada tambahan dari ini, TikTok. Mm-hmm.
0: Ada tambahan dari TikTok, oke. Okay.
1: Ada ZNG, jagung, molor, Tuban.
0: Oke, okay, bisa disebutkan itu juga saya, mungkin kalau gitu. Semuanya kalau gitu.
1: Itu saya sekarang post tiga hari sekali.
0: Oke, tiga hari sekali.
1: Kalau TikTok menurut saya lebih cepat, viewernya lebih banyak. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ada adminnya juga sekarang, Kak. Mm-hmm. Jadi bisa dipesan lewat GrabFood juga. Oh. Bisa langsung datang atau bisa melalui online lewat saya juga bisa.
0: Oh bisa.
1: Iya betul.
0: Jadi segala bidang dan juga segala ternyata ya, selagi platformnya. Selagi bisa.
1: Iya betul.
0: Oke. Kita merasakan juga ya namanya COVID itu tadi. Kak iya. Nisha juga tadi sedikit menyinggung tentang COVID. Pasti ada namanya struggling. Kan, karena kan semuanya kena iya. Juga ya. Nah bagaimana untuk.
1: Ini saya di tahun 2019 kan memang di depan Indomaret Kapur dulu awalnya.
0: Di depan Indomaret Kapur, oke. Okay.
1: Dari. Itu satu tahun kemudian apa-apa naik juga itu untuk kontraknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya saya memilih pindah dan mengurangi karyawan tadi.
0: Oh sempat juga seperti
1: sempat,
0: itu.
1: Okay. Habis itu saya di medsosnya itu setiap ini saya upload. Dan alhamdulillah dari situ juga bisa meningkatkan pembeli.
0: Oke. Okay. Ada medsos juga, ada TikTok juga tadi. Ada. Nah ini perannya seberapa besar Kak Nisha untuk sosial media, untuk membranding usahanya ZNG ini?
1: Ini sangat membantu.
0: Sangat membantu kan ya, betul-betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Kan mungkin dari sekarang ada makanan viral-viral. Taunya dari mana ya? Dari TikTok.
0: Biasanya lewat, suka lewat gitu ya di beranda ya.
1: Ini, apa tuh? Kayak food vlogger itu loh. Mas,
0: pernah mencoba seperti itu juga.
1: Alhamdulillah juga banyak. Jadi memang enggak, tapi harus konsisten.
0: Konsisten itu kata kuncinya ternyata pendengar ya. Konsisten dan juga harus catch up terus ya. Karena memang sosial media makin lama juga makin maju.
1: Dan pesaing juga semakin banyak.
0: Itu. Ngomong-ngomong soal pesaing nih.
1: Iya.
0: Sudah disinggung sedikit oleh Kak Nisha. Persaingan di Tuban seperti apa sih Kak?
1: Dulu gini Kak, masalah persaingan
0: itu.
1: Dan akhirnya saya mengalih ini izin hak merek itu loh.
0: Nah itu gimana tuh?
1: Jadi saya semenjak ada pesaing, saya akhirnya gimana sih produk saya itu bisa paten. Dan akhirnya
0: harus
1: saya
0: dipatenkan.
1: Daftar di tahun 2022.
0: 2022.
1: Bersama dengan halal. Halal itu tahun 2022 dan hak paten langsung
0: betul.
1: Di tahun 2022. Dan nanti 2027 ini mungkin insya Allah perpanjang lagi.
0: Ada sertifikatnya begitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Boleh ditunjukkan Kak? Ternyata memang, ini, nah itu pendengar ini, ya jadi, yang ada di Instagram ini.
1: Ininya logonya warnanya ini Kak.
0: Sudah dipatenkan, oke.
1: Sudah dipatenkan, alhamdulillah. Ada ZNG Jagung Molor.
0: Susah gak sih Kak ngurus-ngurus kayak gitu tuh sebenarnya?
1: Ya dibilang susah ya. Ya enggak sih harus ini, harus teliti.
0: Iya ya, perjuangannya ya termasuknya ya.
1: Satu tahun ini jadinya. Kalau yang hak paten itu satu tahun. Kalau halal kan mungkin harus ada ini apa, dari dari pendampingnya itu loh kak.
0: Jadi memang harus ada. Survei, ada survei dulu.
1: Untuk produk-produknya.

0: Karena ini sudah halal kan. Kalau di tempat saya juga ada topping Oreo juga.
1: Ada topping Oreo juga, topping baik.
0: Topping Oreo nanti ditaruh di dalamnya jagung. Makanya dicampur.
1: Dicampur.
0: Ada halalnya juga, jadi lebih gampang lah.
1: Lebih terpercaya juga ya kalau gitu ya.
0: Topping silver punya juga.
1: Nah, toppingnya apa aja deh kalau gitu deh. Yeah. Ternyata ada juga ya banyak sekali toppingnya.
0: Silver queen coklat.
1: Ada silver queen coklat.
0: Ada juga green tea sebenarnya, Kak. Nah. Tapi kalau green tea itu sekarang lagi langka.
1: Oh, langka bahkan. Wow.
0: Dan kita juga menjualnya kan enggak mungkin di atas ini pasarannya Tuban.
1: Nah,
0: Mau ngasih sedikit terlalu sedikit
1: kalau harus memikirkan konsumen juga ya, betul.
0: Dan
1: betul.
0: Saya kalau mau menaikkan produk itu mikir-mikir lagi.
1: Itu betul. Itu betul.
0: Iya.
1: Karena pasarnya memang mau betul. Tidak mau harus menyesuaikan harga yang ada di Tuban yang itu ada sendiri. Tuban. Nah, ini kalau misalnya berbicara tentang jagung atau lebih tepatnya jasuke ya. Ini kan juga mungkin ada juga usaha-usaha lain yang mirip-mirip atau bahkan sama begitu. Nah, yang membedakan ZNG Jagung Molor dengan mungkin ada usaha-usaha lainnya, itu apa, Kak Nisha?
0: Kalau saya menilainya itu jagung saya lebih fresh. Jadi tidak frozen. Jadi kita langsung ambil dari produksi, kita pipil sendiri.
1: Okay.
0: Dan untuk bahan-bahannya insya Allah kita mengutamakan yang bagus dan berkualitas. Biar rasanya lebih creamy dan seger gitu aja sih, Kak.
1: Seger dan creamy. Wah, itu keren sekali.
0: Kan ada biasanya, Kak, tambahin kuahnya lah.
1: Oh, requestannya juga.
0: Iya.
1: Ternyata banyak juga requestannya.
0: Ini teksturnya kan memang agak berair. Creamy gitu, Kak.
1: Creamy, betul sekali. Oke. Ini bisa juga disantap di beberapa waktu bahkan ya, di semua waktu bahkan
0: mau
1: begitu
0: waktu,
1: ya.
0: Mau pagi, mau siang, mau sore, malam, is okay lah.
1: Oke, okay, kita balik lagi ke topik kita pada sore hari ini tentang bagaimana strategi marketing jajanan viral. Nah, ini produk kuliner viral ini kan bisa dibilang ya sering dianggap cuma katakanlah musiman. Kita berbicara dari dulu ada Milo juga, ada es serut, es kepal itu tadi. Nah, sih strategi marketing seperti apa nih yang Kak Niswa terapkan di ZNG Jagung Molor ini?
0: Kalau dibilang viral sih bisa jadi viral, Kak.
1: Bisa jadi viral, betul.
0: Ada mozzarellanya yang ditarik, kan dulu memang belum ada.
1: Betul sekali.
0: Jadi saya mensiasatinya ya memang jagung, jasuke istilahnya. Tapi cuma diganti nama Jagung Molor.
1: Jagung Molor, oke.
0: Dan ini saya nambah untuk variannya, saya kasih topping coklat, Oreo, sama jasuke, ini mozanya tadi.
1: Ada mozanya itu tadi.
0: Ada juga yang mau misalkan mau tambah ekstra moza juga bisa.
1: Oh, bisa juga di custom begitu ya.
0: Di custom, jadi biar ditarik lebih molor. Sensasinya Gen Z biasanya seperti
1: itu. Iya, berarti segmentednya memang mengarahnya lebih banyak ke Gen Z ya, Kak ya? Menyasarnya atau seperti apa tuh?
0: Enggak sih, kalau misalkan kalau ini ibu-ibu itu biasa yang pesan yang ori.
1: Oke. Okay.
0: Kalau memang Gen Z memang benar yang molor-molor tadi.
1: Iya, betul. Karena look-nya juga bagus ya kalau misalnya.
0: Iya, betul.
1: Di foto atau di dokumentasi nanti memang
0: ada,
1: bagus.
0: Nanti ada di TikTok itu banyak ini.
1: Ada ya?
0: Untuk apa? Dokumentasinya.
1: Itu. Oke.
0: Untuk lokasinya juga mungkin, Kak, ya.
1: Lokasinya juga seperti itu. Oke, pendengar ya, kita akan balik lagi ya obrolan yang sangat seru kali ini di UMKM Bicara edisi tanggal 31 Agustus 2026. Tapi sabar dulu, kita akan istirahat dulu. Kita perdengarkan dulu lagu dari Isyana Saraswati featuring Rai Putra dengan judulnya Kau Adalah. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih mendengar, kita masih mengudara tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi mendengar ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya, Wahyu dan juga Kak Nisha. Untuk menemani pendengar di sore hari ini ya. Masih semangat Kak Nisha?
1: Semangat.
0: Masih semangat
1: Agustusan
0: begitu ya.
1: Agustusan ini terakhir.
0: Iya, 31 Agustus yeah. lagi ya. Agustusannya masih terasa begitu ya.
1: Menyala Agustus.
0: Masih menyala begitu. Yeah. Untuk menemani pendengar ya sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan topik yang masih sama juga. Tentang bagaimana strategi marketing jajanan viral. Bersama dengan Kak Nisha Faulinatu Rosidah. Selaku owner ZNJ. Jagung Molor pendengar ya. Ini masih dibuka juga untuk sesi pertanyaan ya. Kalau misalnya pendengar ingin bertanya kepada Kak Nisha dengan topik yang masih sama, di WhatsApp kami di 0851964186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 pendengar ya. Sudah ada satu pertanyaan Kak Nisha yang sudah masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban, saya bacakan gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Ini dari Kak Farin di Merak Urak. Jujur sering bingung kalau mau jualan kuliner di Tuban karena pasarnya cepat bosan. Trik Mbak Nisha bikin pelanggan balik lagi dan lagi itu apa sih rahasianya? Monggo silakan.
1: Iya, halo Kak Farin, salam kenal ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin untuk triknya bisa mempatenkan produk tersebut. Jadi misalkan produknya mau dijual apa? Jadi harus memilih produk yang benar-benar, jangan asal viral-viralan sih menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi benar-benar yang kompeten, tidak boleh gonta-ganti. Dan untuk bahan-bahannya juga harus yang lebih bagus, yang lebih fresh. Kalau untuk jajanan yang lagi di Tuban, yang lagi viral-viral memang ini apa, bentar ini bosan, bentar ini enggak gitu.
0: Betul, betul.
1: Dan mesti harus sering-sering promo di sosial media. Gitu aja sih menurut saya Kak.
0: Harus kecap juga ya di sosial medianya, itu yang paling penting karena memang di zaman seperti sekarang ini memang kalau misalnya kita tidak apa ya beradaptasi dengan sosial media itu juga akan ya tertinggal sendiri begitu ya, termasuk makanan-makanan apalagi yang
1: harus
0: dikatakan
1: nge-up lah.
0: Nge-up begitu ya. Oke, oke. Dulu juga seperti itu, Kak.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi memang
1: memang ada ini sih kadang bosen kok tiap hari story saya kok ini terus, ini terus.
0: Oh, gitu.
1: Tapi mau gimana lagi?
0: Namanya oh, gimana lagi ya?
1: Orang jualan semua orang harus tahu.
0: Betul sekali. Jadi semua orang harus lihat juga ya.
1: Kalau saya itu jualan.
0: Jualan. Oke, semoga terjawab.
1: Juga sih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Enggak pernah buat jual ini story jualan kenapa? Kadang tuh memang seperti itu juga.
0: Oh, oke, okay.
1: Jadi ya namanya juga ini sih netizen tadi.
0: Nyari cuan.
1: Iya. Jadi harus sering-sering di up itulah kuncinya.
0: Betul sekali, sering-sering di up. Dan juga konsisten. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Mas Farin yang ada di Merak Urak tadi.
1: Ya,
0: kita lanjutkan ya topik kita pada sore hari ini ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin saya bacakan juga lagi
1: begitu.
0: Sampai nanti menjelang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan masih sama juga ditemani oleh Kak Nisha sampai di strategi marketing jajanan viral. Nah ini Kak Nisha ini menjaga kualitas rasa dan juga konsistensi begitu ya. Saat ramai pembeli ini pasti ada juga ya tantangannya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga, mungkin bisa disebutkan juga mungkin ada ya yang namanya oknum ya. Pembeli-pembeli, jangan dulu ya. Atau mungkin seperti apa mungkin bisa diceritakan juga kan Syah.
1: Jadi saya kalau masalah ini apa, rasa itu awal memang harus ada takarannya Kak.
0: Ada takarannya.
1: Jadi untuk susu, keju, semua itu harus ada takarannya.
0: Betul.
1: Dan jagung pun ada manis sama ndaknya. Kadang itu yang bikin netizen itu, kok jagungnya enggak manis ya?
0: Nah, betul.
1: Ya, namanya juga kita tuh belinya di alam.
0: Betul, gitu. Betul.
1: ada musimnya, biasanya
0: ada musim.
1: Hujan sama kemarau kan juga jagung berbeda, Kak.
0: Taste-nya juga beda juga ya setiap
1: jadi
0: musim.
1: Makanya kita siasati sama rasa susunya tadi.
0: Oke.
1: Dan susunya tadi, ya memang harus kompeten, enggak boleh kota ganti. Kalau memang sama A, ya A. Begitupun yang lainnya, kejunya juga seperti itu.
0: Ada kejadian unik gak sih Kak? Entah itu dari pembeli atau requestan yang terlalu aneh atau gimana tuh?
1: Ada ininya, biasanya kebanyakan ada rambutnya, rambutnya jagung itu loh Kak.
0: Betul, oke.
1: Okay. Kan kita kan, ya mohon maaf kita mipilnya manual. Belum, jadi kita manual. Untuk prosesnya pun juga semua masih manual. Jadi ya mohon maaf misalkan masih ada rambut jagungnya atau gimana. Ya nanti kita akan perbaiki lagi.
0: Apakah memang akan terus manual Kak atau seperti
1: kalau
0: apa?
1: Ini sih saya dulu sudah pernah browsing-browsing ya untuk alat memipil jagung.
0: Untuk alatnya itu.
1: Tapi memang kurang kurang ini, kurang bagus lah Kak. Kalau misalkan pakai alat nanti dia bakalan pecah.
0: Pecah ya? Oke. Okay.
1: Untuk jagungnya. Untuk mensiasatinya biasanya dijemur dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi jagungnya itu biar agak kering. Tapi kalau memang kering tadi direbus kurang. Kurang berair.
0: Oke.
1: Jadi saya lebih memilih manual aja.
0: Lebih memilih manual ya? Iya. Karena itu tadi ya, beberapa pertimbangan itu tadi ya. Takutnya pecah kah atau...
1: Kalau pecah kan kurang berair dan akhirnya sensasi untuk makannya itu kurang...
0: Molornya itu ya?
1: Kurang pecah di mulut.
0: Kurang, oke.
1: Iya. Jadi lebih baik... Monyes gitu loh.
0: Betul sekali. Lebih baiknya memang manual seperti itu. Nah ini Kak, kita berbicara tentang bahan bakunya. Dan juga topiknya bahkan ya. Ini kan... Ya, yang namanya fluktuatif harga kan pasti naik ada turunnya. Ini bagaimana trik Kak Nisha ini untuk menyiasati modal tanpa harus mengorbankan porsi atau menaikkan harga secara drastis ya? Dengan ekonomi di Indonesia yang ya seperti inilah.
1: Kalau saya mensiasatinya memang agak saya kurangi Kak untuk kejunya. Untuk keju, tapi untuk susu, untuk bahannya semua masih tetap sama. Jadi untuk porsinya aja saya lebih ini aja, lebih saya apin sedikit lah. Soalnya memang kalau kita naikkan harganya, naik 1000 aja kadang kok us naik.
0: Iya lagi ya.
1: Jadi saya siasatinya kayak aluminium foil kayak gini Kak. Ada juga yang nggak saya kasih aluminium foil
0: betul,
1: sekarang.
0: Betul.
1: Untuk harga kan memang berlipat-lipat untuk plastik, harga plastik sekarang.
0: Iya, packagingnya itu tadi ya.
1: Iya, packagingnya tadi. Bisa, misalkan mau minta aluminium foil, kita harus nambah 1000.
0: 1000.
1: Mau gimana lagi kalau, tapi kebanyakan sekarang, enggak usah aluminium foil, enggak apa-apa.
0: Ya, karena langsung dimakan juga kali ya.
1: Iya, dimakan.
0: Oke, kita menyapa juga pendengar yang sudah masuk di Instagram dari RR Tuban. Kak Nisha mungkin bisa disapa-sapa, mungkin sahabat-sahabat UMKM-nya.
1: Sahabat RR.
0: Oke, ini juga banyak sekali ya, mungkin yang mendengar tentu dari UMKM lain atau seperti apa. Ini mungkin berbagi tips juga ya dari Kak Nisha bagaimana ternyata strugglingnya dulu sampai sekarang, sampai mungkin sekarang ya itu tadi ya tentang fluktuatif harga dan segala macamnya itu bisa dihadapi dengan segala sesuatu bisa dihadapi dengan itu tadi ya, kepala yang dingin, terus tidak... terprovokasi mungkin ya kalau misalnya ada persaingan yang ya katakanlah tidak enak dalam segala macamnya di pendengar ya. Nah ini ada inovasi lain nggak Kak Nisha setelah ini nih atau jangka waktu ke depan entah itu pendek atau panjang?
1: Iya untuk saat ini mungkin saya lagi kuliner yang lain Pak. Saya mencoba lalapan.
0: Oke.
1: Udah 1 bulan lah.
0: Lah sudah masuk juga ternyata. Lalapan. Waduh, banyak banget ternyata pendengar ya.
1: Iya, lalapan DU. Jadi saya kolaborasi sama teman saya.
0: Oh kolaborasi untuk yang sekarang.
1: Udah buka kurang lebih 1 bulan.
0: Boleh dipromokan juga kalau gitu.
1: Di depan Hotel Lin.
0: Ada di depan Hotel Lin.
1: Di depan Hotel Lin. Bukanya sudah alhamdulillah sekarang buka pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.
0: Enak tuh ya sarapan.
1: Spesial ada nasi liwetnya.
0: Ada nasi liwetnya juga. Wah ternyata cross culture RRI. Begitu ya. Ada cross... Waduh. Ini mungkin bisa di-share juga bagaimana yang lalapan itu tadi. Mungkin bisa dipromokan juga begitu.
1: Iya sahabat RRI. Barangkali kalian mau DO bisa... Atau mau beli langsung juga bisa. Nah, alamatnya ada di depan Hotel Lin.
0: Oke, di depan Hotel Lin.
1: Jadi lalapannya sistemnya ambil sendiri untuk lauknya saja.
0: Lauknya saja. Tuh dengerin ya, di garis bawah ya, lauknya saja.
1: Lauknya saja. Dan untuk hari Jumat kita free es teh.
0: Free es teh untuk hari Jumat. Sekarang hari apa sih?
1: Hari Senin.
0: Hari Senin, masih ada 4 hari lagi ya untuk nanti hari Jumatnya. Nah ini Kak Nisha, Kak Nisha ini... usaha dari 2018 bahkan tadi pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin bisa diceritakan atau tidak mungkin ya. Nah ini berapa persen enak, berapa persen yang kurang enaknya kalau misalnya di-share ke pendengar RR Tuban bagaimana pelaku UMKM yang ada di Tuban ini?
1: Kalau berapa persen enak, berapa persen yang enggak sih, saya rasa enak semua sih.
0: Enak
1: asal,
0: semua.
1: Asal ini gotong royong.
0: Gotong royong,
1: saya ada pegawai, saya ada yang saling support. Pokoknya dipecahkan dengan kepala dingin semua. Sempat sih emosi, namanya juga manusia.
0: Betul ya, sekali ya.
1: Untuk anak mungkin ini nanti gak keurus atau gimana.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah dengan UMKM ini insya Allah berjalan dengan lancar,
0: alhamdulillah,
1: berkah barokah untuk semua.
0: Oke, okay. Yeah. Ini pertanyaan terakhir Kak Nisha, ini mungkin yang sedang mendengarkan kita ya, mungkin banyak juga ya pelaku UMKM, entah itu baru atau mungkin ada baru niatan. Ini mungkin bisa dibagikan tips Kak Nisha, bagaimana ya cara merintis atau bagaimana cara memulai usaha UMKM yang dari struggling ya 2018 sampai sekarang ini kan juga terbilang cukup lama begitu ya. Ini bagaimana tips untuk yang baru saja terjun ke dunia UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Tuban.
1: Kalau saya dulu tuh mulai dari nol dulu Kak, dari rombong pun saya pakai rombong lipat dulu.
0: Okay.
1: Jadi dibawa ke sana, dibawa ke sini, dan berjalannya waktu sudah ada dana, kita berubah dari rombong yang bisa didorong. Ini biar nggak merepotkan yang lain. Biasanya kan kalau rombong lipat kan berdua Kak. Terus sekarang pakai rombong dorong, jadi bisa dipindah ke sana ke sini dengan pribadi tidak merepotkan.
0: Itu mungkin tipsnya untuk pelaku UMKM baru begitu ya.
1: Kalau misalkan tips untuk UMKM baru, apa ya Kak ya?
0: Mungkin ya itu tadi tetap konsisten Kak.
1: Iya harus konsisten. Yang nge-up tadi ke medsos tadi lah. Untuk dikenal di masyarakat. Jangan lupa daftar NIB dulu.
0: NIB dulu.
1: NIB halal. Itu yang penting dulu sih Kak.
0: Itu yang paling penting ya. Karena dengan adanya itu kayaknya semua orang juga bakal percaya begitu ya, bagaimana ini.
1: Dan jangan pernah bosan, maksudnya yang
0: Betul sekali, jangan pernah bosan ya, karena ya itu tadi, karena jualan ya, mau tidak mau harus, semua orang harus tahu, bahwa kita jualan begitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari sosial medianya dari ZNJ Jagung Molor ini?
1: Ya semoga ZNG Jagung Molor bisa dikenal di masyarakat, tidak hanya jajanan viral. Gitu aja sih ya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Nisha Faulinatu Rosida, selaku owner dari ZNJ Jagung Molor untuk menemani pendengar sampai menjelang pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga apa yang disampaikan tadilah oleh Kak Nisha bisa bermanfaat dan juga bisa dicontoh oleh pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Terima kasih, semoga sehat selalu Kak, semoga usahanya lancar begitu ya, semoga banyak sekali sekarang yang beli dengan adanya siaran kita di RRI Tuban hari ini di UMKM Bicara edisi tanggal 31 Agustus 2026. Dan semoga usaha yang apa dicapai atau apa yang ingin dicapai bisa terlaksana dan tercapai. Terima kasih Kak Nisha, selamat sore. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebentar lagi kita akan masuk ke program 1 Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting, karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya, beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan, terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya, sinergi ini sangatlah penting, apapun yang terjadi situasi, perkembangan dinamika di lapangan, itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paka. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waloyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Di Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya, sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, di antaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Kami berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat ini pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak tertutup setir dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntut dalam kondisi sesuatu. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk para makeup artis atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, maksudnya kita kan UMKM nih. Jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Istilahnya kecipratan untung dari acaranya Nadine Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa Abu Zairi mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue bikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengatakan, Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfia juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik gitu.
10: Sementara itu Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night setiap 2 minggu sekali, sangat membantu. Ya, kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gaya Debora mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedengurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedengurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita mengawali senang bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk berjalan sehat. Berjalan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Ya, tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menjadi KM, tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi kemenangan, berkolaborasi bersama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang menerima.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Astri dan Sulasmi mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Iya, warga mana, Ibu? Iya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
18: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi

0: Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
2: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
3: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
1: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usuma melaporkan.
0: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Massa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
4: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, massa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS Izul Fikri menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
5: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non tunai. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
4: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
6: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong, nomor rekeningnya berapa? Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai-santai minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
4: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup.

0: baik, kendati tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yerbo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
3: Kita jadi nyalonkan bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya visi besar pada daerah Jabon. Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang, ekonomi kita akan terangkat. Nah, nanti 28 ini.
2: Pelebaran jalan ini mendukung rencana pengembangan Jabon sebagai kawasan industri dan pergudangan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang semakin memadai diharapkan menarik investor, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Reporter Oni Arianto melaporkan tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, tegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
4: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
5: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada OWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari OWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat OWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industri visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
4: Rangkaian OWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Nanda mengatakan hubungan dengan bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya, setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
7: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu, teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
6: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk bonek panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
8: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, oh. Ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti Tuban malam ini pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Turhasanah di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Akhir bulan Agustus ya, bertepatan dengan awal minggu seperti itu pendengar. Dan senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiroso 54 Tuban. Di sore hari ini ya, kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Informasi perakiraan pelayaran atau informasi perairan juga kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Kabupaten Tuban nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengupdate ya info dari wilayah Anda. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 terkait dengan informasi lalu lintas, informasi cuaca, ataupun info lainnya pendengar ya di sore hari ini. Dan kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu Pop Indonesia nanti menjelang saat kumandang azan maghrib. Kami juga hadirkan untuk Anda renungan agama Islam. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini mendengar. Nanti jadwal kumandang adzan maghrib tepat pukul 17.34 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini, sebelum itu kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Sudah dibuka dengan beberapa komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Dari wilayah Lamongan, pendengar, ada topik ekonomi daerah yang penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai perkembangan ekonomi di wilayah Lamongan. Ini disampaikan oleh Bupati Lamongan, Nurunur Effendi, saat hadiri bincang ekonomi daerah bertajuk Dari Kebijakan ke Aksi, membangun ekonomi Lamongan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pada hari Senin ini, pendengar, di Gedung Pasca Sarjana Unisla. And I really, really wanna try. Angin berembus mengiringi ombak yang menepi. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara Unisla dengan Ketua Kadin Lamongan Aang Junaidi dan Bendara Umum HIPMI Pradita Aditya sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Bupati Lamongan menilai kegiatan berbincang ekonomi daerah ini penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai bagaimana perkembangan ekonomi khususnya di wilayah Lamongan. Jadi pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah dapat menjadi modal kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk terus berkembang. Terlebih, Lamongan memiliki beragam potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah. Potensi tersebut perlu untuk terus dikembangkan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda menjadi salah satu kunci dalam mendorong ekonomi Lamongan yang berdaya saing berkelanjutan. Di lokasi yang sama, pendengar, Wakil Rektor 1 Universitas Islam Lamongan atau UNISLA, Sugeng Dwi Hartantio, mengatakan bahwa bincang ekonomi daerah ini menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi untuk mendekatkan mahasiswa dengan persoalan nyata yang dihadapi daerah. Menurutnya, mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman secara langsung mengenai kondisi dan potensi ekonomi Lamongan, sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan dari ruang kelas, tapi mampu melihat peluang yang ada di lingkungan sekitar. Ia juga berharap forum tersebut dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian dalam mengembangkan gagasan dan mengambil peran dalam membangun pembangunan ekonomi daerah. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pemahaman terhadap potensi dan fakta ekonomi daerah, pendengar, generasi muda diharapkan mampu melahirkan gagasan serta inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan Lamongan ke depan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini ya, kita akan ikuti renungan agama Islam sebelum nanti mengikuti kumandang adzan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Ada tema di ujung setiap aktivitas ada Allah bersama Ustadz Heli Rifhan Halili di sore hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, ketika kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, pekerjaan, bisnis, sekolah, atau apapun, kadang orang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lalai dari solatnya, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata orang yang disebut dengan ulul albab itu, dia bisa mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu, kata Allah, adalah orang yang mengingat Allah di saat duduk, di saat berbaring, di saat berdiri, dimanapun dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya, dimanapun, jadikan sarana untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Di setiap ujung dari apa yang kita lakukan dalam kesibukan kita, sebenarnya di situ ada kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat orang sibuk bekerja misalkan, ingatlah bahwa yang memberi kita kemampuan untuk bekerja fisik, pikiran yang cerdas, itu Allah. Allah yang memberi kita tempat bekerja di tempat yang layak. Allah yang memberi rizki di situ. Sehingga kalau kita ingat ini, kita bekerja sesibuk apapun, kita tak lupa kepada Allah yang telah memberi kita kemampuan, tempat juga untuk kita bisa mencari nafkah itu. Semakin orang sibuk berbisnis, berjualan, dia berdagang, dia perlu ingat bahwa di ujungnya ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah saat pandemi misalkan, ketika lumpuh ekonomi, sulit orang untuk berjualan, orang baru sadar bahwa ternyata yang bisa membuat jualannya laku, bisnisnya berkembang, itu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesibuk apapun orang berbisnis, kalau orang faham ini, bahwa di ujungnya ada kuasa Allah yang menggerakkan pembeli kepada kita, yang melancarkan usaha kita, maka kita tidak akan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika menjabat, dia ada pada posisi yang tinggi misalkan, dia ingat bahwa yang mendudukkannya di posisi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tak lupa untuk menggunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya yang ingin saya pesankan, seharusnya seseorang itu kalau tahu sadar bahwa di setiap ujung kegiatannya ada kuasa Allah. Bahkan tak hanya di ujungnya, tapi sejak awal dia melangkah, di tengah dia melangkah, di ujung langkahnya, semua ada kuasa Allah, maka dia tidak akan lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya, semakin laku jualannya, semakin dia lama sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sibuk pekerjaannya, semakin dia tersungkur dalam rukuk sujud solatnya. Dia agendakan betul waktu-waktu solatnya, karena dia tahu yang memberi kesibukan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajatnya, jabatannya, semakin dia bersujud kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena dia tahu dunia ini tak berdiri sendiri, tapi dunia ini ujungnya adalah karena kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun nanti akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda dimanapun saat ini berada. Dan juga kita akan kembali update ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya di sore hari ini. Kalau tadi sebelumnya ada bincang ekonomi Unisla yang mendorong mahasiswa kembangkan potensi ekonomi Lamongan ya pendengar. Kali ini kabar dari wilayah Lamongan kembali dari Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Lamongan yang mengajak pelajar membiasakan diri mengkonsumsi air putih dan mengurangi minuman berpemanis. Edukasi tersebut disampaikan saat berkegiatan bakti sosial kesehatan di SDN Laladan, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, Senin hari ini pendengar, dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran menjaga kesehatan tubuh dan ginjal sejak usia sekolah. Ketua SMSI Lamongan Muhammad Nur Ali Zulfikar mengatakan bahwa kebiasaan sederhana seperti cukup minum air putih memiliki manfaat penting bagi anak, terutama dalam mendukung aktivitas dan konsentrasi belajar. Menurutnya, siswa perlu dibiasakan membawa botol minum sendiri ke sekolah dan menjadikan air putih sebagai pilihan utama. Kebiasaan tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi konsumsi minuman kemasan yang umumnya mengandung gula cukup tinggi. Ali juga menjelaskan kebutuhan cairan setiap anak beda-beda karena dipengaruhi usia juga ya, serta aktivitas fisik dan kondisi cuaca, makanan yang dikonsumsi juga kondisi kesehatan. Jadi anak dianjurkan minum secara teratur dan tidak menunggu hingga merasa sangat haus. Ia juga mengingatkan bahwa kekurangan cairan berat atau dehidrasi dapat menurunkan aliran darah menuju ginjal. Terutama kondisi ini jika disertai dengan demam tinggi, muntah, diare ataupun infeksi berat pendengar, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera ginjal akut. Selain air putih, SMSI juga mengedukasi siswa untuk membatasi minuman berpemanis dan makanan cepat saji. Minuman bersoda, teh kemasan, sirup hingga minuman berenergi serta makanan tinggi gula, garam, lemak dan kalori. Jika dikonsumsi berlebihan ini bisa meningkatkan resiko kegemukan, hipertensi, dan diabetes yang menjadi faktor resiko kerusakan ginjal. Jadi kegiatan ini dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis rutin dan bulan imunisasi anak sekolah oleh puskesmas dekat. Kepala puskesmas dekat juga mengatakan bahwa CKG menyasar seluruh siswa SDN Laladan yaitu dengan total 89 siswa. Sedangkan imunisasi difokuskan kepada masing-masing 15 siswa kelas 1 dan 15 siswa kelas 5, pendengar.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini ya, dengan updatean informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau tadi dari wilayah Lamongan seperti itu ya pendengar, kali ini kita akan update informasi dari wilayah Tuban. Ada agenda pelantikan ISPA Tuban ya, sukses menarik ratusan peserta turnamen e-sport pendengar. Dalam hal ini dilaksanakan kemarin ya di hari Minggu 30 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Tuban. Jadi kepengurusan Kabupaten Indonesia E-sport Association resmi dilantik, ini dipimpin langsung oleh pengurus cabang ISPA Jawa Timur. Yuda Satria Aditama dipercaya untuk memegang mandat sebagai Ketua Umum Pemkab ISPA Tuban pendengar. Ini menariknya, taring organisasi ini sudah mulai ditunjukkan bahkan sebelum seremoni pelantikan dilaksanakan. Jadi ini sukses diselenggarakan ekosistem e-sport regional lewat gelaran 4 turnamen sekaligus yang berlangsung selama 2 hari yaitu 29 hingga 30 Agustus 2026. Ini mendapat sambutan luar biasa dengan diikuti lebih dari 500 atlet. Para peserta tidak hanya datang dari lingkup lokal Tuban pendengar, tapi juga dari berbagai kabupaten kota tetangga di Jawa Timur. Seperti Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Kediri hingga Mojokerto. Dan dari 4 kategori yang dilombakan, permainan Free Fire dan e-football cukup diminati, yaitu ada 64 peserta. Adapun langkah progresif ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Tuban, Arif Vandoyo, yang turut hadir dalam acara pelantikan. Menurutnya, pencapaian ISPA Tuban ini dalam penyelenggaraan kejuaraan regional di awal masa baktinya merupakan prestasi tersendiri. Dan dengan adanya kehadiran ISPA ini, pendengar, ini menjadi harapan ya, supaya mampu menjadi ajang pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan. Dengan ekosistem yang tertata dan agenda kompetisi yang berkualitas, talenta-talenta lokal diharapkan juga semakin siap menembus prestasi di kancah provinsi hingga nasional. Sekaligus mewadahi minat positif generasi muda di bidang e-sport.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan juga nanti kita akan kembali update ya informasi perkiraan pelayaran untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan pelayaran dari BMKG Kabupaten Tuban. Sebelum itu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda dimanapun saat ini berada bagi yang menjalankan.
1: Selamat malam dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, pada segmen kali ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku malam hari ini Senin 31 Agustus 2026 mulai pukul 19.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Perakiraan cuaca di perairan Tuban diperkirakan cerah pada malam hari nanti dan berawan tebal menjelang pagi hari. Untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 79 hingga 83%. Selanjutnya, kondisi angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Dan perlu diperhatikan kecepatan angin bisa meningkat secara tiba-tiba mencapai 25 knot. Selanjutnya, untuk perakiran tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang atau berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Para pendengar setia semuanya, berikut ini disampaikan saran keselamatan terhadap kondisi cuaca yang bisa beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Yang pertama untuk para perahu nelayan, agar lebih hati-hati apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Selanjutnya yang kedua, untuk kapal tongkang, agar lebih waspada apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa pantau terus update info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti informasi perakiraan pelayaran dari BMKG Kabupaten Tuban, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapolda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fani, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui

0: Secara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
2: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia terkenal musim ini, musim depan harganya menjual berkali lipat. Ya untung tentunya bahkan mengulang kali kan, nah, kita sudah ini mengimbangkan. Tidak ada lah, pengalian mulai sendiri ya, tapi tentunya ada kemampuan. Kalau ini di lagi mungkin contoh, kalau misalnya seandainya tidak mengalian yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, tidak apa-apa. Dapat ilmiahnya bagus ya, tapi apa cara penyelesaian dapat kan tidak juga. Nah, itu yang kita harus memahami, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri apa, bukan diri yang apa, yang kita harus terbalik, ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga kok maksa-maksa

0: lo punya alumni, pembina, itu pas loh. Memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh. Bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat ya.
1: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witulolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini ya, pendengar, baru saja kita ikuti seperti itu Warta Berita Sentral bersama program Matiga RRI. Baru saja usai dan kita masuk di program Mimbar Agama pada sore hari ini sebuah sajian program terakhir di Tuban sore ini sebelum nanti kita melangkah di Tuban malam ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sore hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik ya, dari Romo Budi Prasetyo dalam judul Hidup Baru Berkat Pengobatan. Nanti kita akan melangkah di Tuban malam ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar Agama.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dosa. Namun demikian, Allah selalu berbelas kasih. Ia tidak akan terus memperhitungkan dosa manusia. Yang justru lebih kuat adalah Allah yang mengasihi
dan memberi kerahimannya kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menonjolkan kekuatan diri di dalam hidup ini, namun kita diajak untuk selalu mengandalkan rahmat Allah. Tema renungan ini adalah hidup baru berkat pertobatan. Tidak ada hidup baru dalam Tuhan tanpa suatu komitmen dan tindakan pembaharuan diri. Berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Dengan jelas dikatakan dalam Injil Lukas, bab 15 ayat 1 sampai dengan 32, yang kita dengarkan bahwa pertobatan sangat penting bagi kita masing-masing di mata Tuhan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk orang benar yang tidak perlu bertobat, tetapi untuk orang berdosa yang membutuhkan jalan baru menuju Tuhan, yaitu pertobatan. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas bab 15 ayat 11. Kata-kata Yesus ini adalah panggilan dan seruan tegas untuk pertobatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada masa dulu di padang gurun berdosa terhadap Tuhan dengan membuat anak lembu tuangan serta sujud dan menyembahnya dengan mempersembahkan korban. Keinginan hati Allah adalah membinasakan mereka yang tidak setia dan membelot. Tetapi kebaikan hati Allah ditampakkan di sana lewat permohonan Musa. Allah tidak membenarkan tindakan orang Israel, tetapi menerima kesadaran akan dosa dan keinginan serta tindakan nyata untuk bertobat. Kita semua membutuhkan pertobatan. Pertobatan itu bukanlah momok yang perlu dijauhi, seolah-olah kita berada dalam malapetaka, kemalangan, atau kejatuhan fatal, walaupun bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Nyatanya sebagai manusia, kita terbatas dan karena kita memiliki banyak kekurangan, cenderung menjauh dari Tuhan, dan sadar atau tidak, tahu dan mau, kerap kita banyak melakukan kesalahan, kelalaian, dan dosa. Siapakah di antara kita yang sangat sempurna dan sedemikian sucinya sehingga belum pernah berbuat salah atau berbuat dosa? Kita semua tidak sempurna. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kesempurnaan dan kekudusannya, mengalami kekudusan Tuhan, dan sukacita kegembiraan surgawi. Satu-satunya jalan ke situ adalah jalan pertobatan. Dalam mana kita menyadari keberdosaan kita, kelemahan kita, dan kembali kepada Tuhan berjalan di jalannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita pertobatannya yang luar biasa ketika dia mengubah haluan hidupnya dari penganiaya gereja
menjadi pengkhotbah kabar baik. Pertobatan radikal telah ditunjukkan kepada kita. Dan ia berkata, karena Kristus, ia menganggap semua keuntungan sebagai kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 8. Paulus sadar bahwa tindakannya semula dilakukannya tanpa iman. 1 Timotius bab 1 ayat 13. Ia menyadari kedosaannya dengan percaya penuh bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk dirinya. Karenanya ia memantapkan langkah untuk mengikuti jalan yang benar. Bisa dibayangkan jika seorang ibu kehilangan anak putri kecilnya di pasar, dia akan melupakan semua hal yang bersamanya dan pergi mencari gadis kecil itu. Karena putri kecilnya sangat berharga, jauh melampaui barang-barang lain yang dibelinya. Atau jika kita kehilangan barang atau dokumen berharga ataupun uang, kita akan merasa gelisah dan langsung sibuk mencarinya. Jika kita merasa demikian, lebih lagi yang dialami Tuhan saat anak-anaknya tersesat. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan perasaan Tuhan dan kekhawatiran Tuhan jika salah satu dombanya tersesat. Dibandingkan dengan kekhawatiran sang gembala, penginjil Lukas ingin menggambarkan seperti apa perasaan Tuhan itu. Seorang gembala akan meninggalkan 99 domba di padang belantara dan berangkat untuk mencari domba yang hilang. Siapakah domba dalam perumpamaan ini? Domba adalah kita semua. Tuhan tidak ingin kita menyimpang darinya atau tersesat. Hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Dia seperti Bapa yang menjaga dan melindungi kita. Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 10. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan bersama saya Romo Budi Prasetyo. Terima kasih perhatian Anda dan mengakhiri mimbar agama Katolik ini, saya akan berdoa memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat dan cinta kasih-Mu. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan berani bertobat untuk hidup baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mimbar Agama.
1: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini ya, usai kita ikuti mimbar agama Katolik ya bersama Romo Budi Prasetyo di sore hari ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk melangkah di Tuban malam ini, pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami mengikuti sajian-sajian program Tuban malam ini, karena nanti kami akan hadirkan untuk Anda sebuah mini drama untuk membuka Tuban malam ini. Kemudian kita akan berada di program Ngobras sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban malam ini ya, di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Tuban malam ini, pendengar, kami hadirkan produksi RRI Ambon ya, sebuah mini drama dalam tema atau dalam judul ya, Teman Takkan Mati di malam hari ini. Nanti kami hadirkan juga untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia dan pop barat hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos. Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban malam ini ya, di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Tapi untuk hari ini kita tidak ngobrol dulu sama komunitas, tapi akan menghadirkan informasi yang menarik ya untuk tren fashion di akhir-akhir ini, aduh di akhir-akhir ini. Untuk Anda pendengar ya yang suka mengikuti tren fashion ataupun yang suka melihat jajaran tren fashion untuk saat ini seperti apa ya. Belakangan pendengar motif polkadot ini seringkali terlihat. Sempat mengulik gak sih ya kalau banyak motif polkadot yang mulai bermunculan dari itu rok, kemudian baju, kardigan, ataupun bahkan ya ini belum ke hijabnya ya, kalau yang memakai hijab ini ada juga bandana polkadot yang dipakai untuk seperti ciput, tapi ini dipakai bandana gitu ya, bandana yang dipakai di luar hijab ya, kemudian ditumpuk lagi dengan hijab, itu juga motifnya. Sekarang mulai muncul yang motif polkadot juga. Nah, polkadot sendiri adalah motif yang berupa titik-titik yang dulu lekatnya itu dengan rok mengembang, gaun feminim, busana gaya retro. Namun kini hadir dalam berbagai bentuk ya pendengar ya. Sekilas karena memang polkadot ini seperti motif yang tidak benar-benar mati atau ya seringkali masih muncul seperti itu, hanya menghilang untuk beberapa waktu. Kemudian hadir lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda. Nah, pendengar, sebelum jadi motif yang akrab di dunia mode, polkadot sendiri ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Dari kosmopolitan, perkembangan teknologi tekstil pada masa revolusi industri ini ikut memungkinkan pembuatan pola titik yang lebih rapi dan simetris pendengar. Jadi dengan perkembangan mesin jahit, kemudian produksi tekstil juga ya, dari teknologinya membuat motif tersebut makin mudah diproduksi. Nah, menariknya ya, awal kemunculan dari motif polkadot ini sempat dikaitkan dengan wabah dan persoalan kebersihan. Jadi istilah polkadot ya, kalau dipisah polka dan dot, ini pertama kali muncul dalam media cetak di tahun 1857. Cukup lama ya, dari 2026 pendengar. Di majalah perempuan asal Amerika Serikat yaitu Goddess Ladies Book yang menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kain dengan deretan titik berbentuk bulat. Nama polkadot sendiri berkaitan dengan popularitas tarian polka pada pertengahan abad 19. Kemudian polka tengah menjadi tren besar di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi motif titik yang sebelumnya sudah digunakan dalam berbagai bentuk kemudian ikut mendapatkan nama tersebut. Gitu pendengar, jadi istilah polkadot populer, kemudian kain motif titik sebenarnya juga memiliki berbagai nama di berbagai tempat juga. Jadi tidak hanya polkadot ya, tapi dia punya nama-nama di berbagai tempat, namanya lain-lain seperti itu ya pendengar. Apakah Anda juga pecinta ataupun suka dengan salah satu fashion ya dengan motif polkadot pendengar? Nah, Anda bisa bercerita kesukaan Anda di malam hari ini ya lewat telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp di 0851-9626-4186. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu barat ya di malam hari ini.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas tentang tren motif polkadot ya, yang kembali hadir ya. Kalau tadi sebelumnya adalah sejarah dari munculnya tren ini atau kemunculan dari motif polkadot itu sendiri ya, pendengar. Nah, kita akan berlanjut dari popularitas si polkadot ini yang semakin meningkat setelah tadi akhirnya dinamai dengan polkadot, tapi ada kemungkinan di berbagai lokasi atau di berbagai negara namanya bisa jadi berbeda seperti itu ya. Ini popularitasnya meningkat setelah 1926 Norma Smallwood, perempuan pertama dari komunitas Native American, memenangkan gelar Miss America. Dan ia tampil mengenakan pakaian renang bermotif titik. Kemudian Disney juga mempopulerkan motif tersebut lewat karakter Minnie Mouse yang mulai mengenakan busana polkadot di era 1930-an. Nah, kemudian di era 1950-an, polkadot ini semakin lekat dengan citra feminim, pendengar. Sejumlah ikon seperti Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor turut mengenakan motif tersebut. Bahkan perancang busana Christian Dior juga memasukkan polkadot ke dalam koleksi new look-nya. Salah satu desain bermotif tersebut bahkan menjadi koleksi terlaris di tahun 1954. Dan berlanjut, kemudian di tahun 1960-an, motif ini jadi bagian dari gaya mood yang identik dengan figur seperti Twiggy dan juga Goldie Hawn. Jadi polkadot kemudian kembali terlihat dalam gaya sejumlah ikon budaya pop seperti Princess Diana, Julia Roberts, dan Prince pada era 1980-an hingga 1990-an. Nah, saat ini memasuki 2026 kembali muncul ya di antara gaya para selebritas dan figur pop. Ini terlihat dikenakan sejumlah nama, kalau dari luar ya ada Ariana Grande, Olivia Rodrigo, hingga idol Korea Selatan juga seperti Jung Jae-yoon. Nah, ini ya, kalau kita kulik, dulu sempat ramai kemudian sempat menghilang. Nah, dari perjalanan panjang si polkadot ini, pendengar, muncul gak sih pertanyaan ya, kenapa dunia mode terus menghidupkan kembali sesuatu yang pernah populer? Nah, fenomena ini dijelaskan oleh sebuah penelitian, The Logic of Fashion Cycles. Ini lewat model matematika yang melihat bagaimana sih preferensi terhadap suatu gaya menyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi ini juga hasilnya akhirnya menunjukkan pola yang familiar. Jadi sesuatu yang awalnya hanya digunakan oleh sedikit orang bisa menyebar, jadi populer, kemudian ditinggalkan. Kemudian kalau sudah umum ditinggalkan gitu ya maksudnya ya. Jadi tren muncul, dilirik, populer, kemudian terlalu biasa, akhirnya ditinggalkan. Nah, setelah cukup lama tidak terlihat, kemudian kembali lagi dianggap menarik. Ini siklusnya jadi berputar berulang-ulang gitu ya. Nah, tren yang mengalami peningkatan popularitas secara cepat, ini cenderung dapat mengalami penurunan dengan cepat juga, pendengar. Nah, itu sebabnya ya, sesuatu yang hari ini dianggap basi dan tidak menarik bisa jadi terlihat fresh di beberapa tahun kemudian ya. Jadi ketika gaya lama kembali, generasi baru juga tidak selalu melihatnya sebagai sesuatu yang kuno ya. Bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang baru karena belum mengalami masa ketika gaya itu pertama kali populer gitu. Kayak masa-masa celana cut bray gitu ya, pendengar ya, dulu sempat populer, kemudian ganti gaya celana, kemudian kembali hadir juga celana cut bray ya, salah satu contohnya adalah itu. Atau kemudian yang kita bahas di malam hari ini adalah motif polkadot itu sendiri ya. Jadi kemunculan kembali polkadot ini bukan sekedar soal motif lama yang kembali populer ya. Jadi salah satu contoh bagaimana sih dunia mode ini bergerak dalam sebuah siklus yang pernah dianggap kuno bisa menemukan kembali kehidupan baru ketika dikenakan oleh generasi berbeda, dipadukan juga dengan gaya yang berbeda dan hadir dalam konteks yang berbeda pula.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban malam ini mendengar menemani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya. Di tahun-tahun 2000-an pop Indonesia kali ini kami hadirkan untuk Anda sampai kurang lebih 1,5 jam lagi ya kita bersama. Anda bisa request lagu favorit Anda di tahun 2000-an ya pendengar untuk malam hari ini di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu seperti itu ya di akhir Agustus ini. Seperti apa sih kira-kira semangat bulan Agustus menuju bulan setelahnya? Nah, kita sapa ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jukun. Ini jalur gunung ke siaran malam Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Gimana Mbak Niswa kabarnya malam hari ini?
0: Kabarnya alhamdulillah masih semangat walaupun biasa ya kalau malam itu kan ya cuma satu kendalanya ya Mas Becang ya.
1: Iya. Ini kedengaran semangat Mbak Niswa ini.
0: Alhamdulillah suaranya. masih bersemangat sekali iya. Di malam hari ini.
1: Oh iya Mbak Niswa ini gimana? Ruang rindu ya.
0: Iya betul.
1: Oh iya, tahun 2000-an.
0: Banyak lagunya tahun 2000-an.
1: Iya, saya agak lupa. Yang itu ini masuk di 2000 apa enggak, Mbak ya? Enggak tahu judulnya, tapi
0: coba
1: ada liriknya.
0: Coba liriknya, boleh.
1: Jangan sembunyi itu masuk apa enggak ya?
0: Lagunya siapa ya? Sebentar ya.
1: Saya lupa, Pak.
0: Sebentar, jangan sembunyi
1: jangan
0: ya.
1: Sembunyi.
0: Oh lagunya The Massive kayaknya ya, coba dicek dulu. Bukan ya, sih, The Massive. Lagunya Geisha boleh. Masih di tahun 2000-an ini, 2003 kayaknya ini.
1: Oh iya. Oh itu masuk Mbak ya.
0: Masuk.
1: Liriknya gimana saya kok agak lupa ya.
0: Iya kan yang jangan sembunyi, itu gak sih? Ku mohon
1: iya.
0: Padamu itu.
1: Oh enggak? Iya betul
0: okay,
1: Mbak itu
0: ya. Ya lagunya yeah, Geisha lumpuhkan tetap ingatanku.
1: Iya, iya itu judulnya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Saya lupa Mbak. Oh iya mungkin ini kalau mungkin ada yang tahu Mbak Niswa siaran malam ini mungkin banyak yang on air Mbak mungkin nggak tahu kalau Mbak Niswa ini siaran
0: iya,
1: malam.
0: Iya, ke info-info saya soalnya kemarin kan pagi nggak bisa info-info ya kalau pagi ya.
1: Iya Mbak Niswa.
0: Iya, oh ya, alhamdulillah dua hari. Gimana iya salamnya?
1: Untuk besok siang siapa Mbak Niswa yang siaran?
0: Besok siang ada Hasna yang siaran. Iya. Tapi besok nggak bisa request dangdut loh.
1: Oh iya, hari
0: Sekarsari aja.
1: Iya, kemudian Sekarsarinya bisa on air Mbak ya.
0: Amin.
1: Oh iya, ini untuk salamnya saya ringkas saja Mbak ya.
0: Boleh.
1: Untuk salamnya ke semuanya saja Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Dan mohon maaf ada salah dan kurangnya Mbak ya.
0: Okay.
1: Dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat telepon pertama ya dari yang biasanya kan nyapa-nyapa dari siang hari. Ini kebetulan alhamdulillah akhir bulan dapat shift malam, bisa nyapa malam hari sampai pertukaran bulan besok ya gitu. Ada satu penelpon lagi masuk, kita sapa ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Niswa, Mbak Niswa.
0: Dalam-dalam, Masya Allah. Halo Mas Budi.
2: Iya Mbak Niswa, aku baru datang ya Mbak.
0: Alhamdulillah, dari mana ini Mas Budi?
2: Biasa Mbak, mau jenengnya Red Nom. Ini Kembang Peluncuran, anak Rabojo, Mbak. Jalan-jalan, Mbak.
0: Masya Allah, ini sudah ya. Sampai rumah, siap sebentar lagi istirahat ngaten nggih.
2: Iya, sama mendengarkan Mbak Niswa kok siaran.
0: Iya, kok tiba-tiba
2: ini
0: ada
2: acara Ruang Rindu ya, Mbak.
0: Betul. Hari ini lagunya pop Indonesia, Mas Budi.
2: Aku pilihkan lagunya Kisah Cintaku, Mbak, dari Krisa, Mbak ya.
0: Kisah Cintaku itu tahun berapa ya?
2: Ya enggak tahu pokoknya. Pokok judulnya lagunya
0: dari Krisa. Coba dicek dulu ya, karena malam hari ini tahunnya 2000-an gitu.
2: Oh, 2000-an. Nanti kalau enggak masuk di situ ya dipilihkan Mbak Niswa, enggak apa-apa.
0: Krisa. Oke, okay, oh, ya, siap.
2: Salamnya tadi ada Kang Bujang ya, Mbak ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kang Bujang, kamu kok belum tidur, Jang? Selamat malam. Terus juga ada Kang Joko Morsoto, selamat malam. Mama Yu, ya selamat malam juga. Kang Joko, siapa itu? Kang Jarwoto, selamat malam juga. Mas Sulikin ya, di Rembang. Aku nih kata salam, Ibu. Jai babak jadi tales gembili ya Mbak.
0: Kenapa tuh tales gembili?
2: Aku rabi salami Mbak Mas Budi, aku merebes pilih.
0: Oh, oh, oh ya, kasihan ya. Pengen tak lap tapi kok jauh ya. Enggak bisa ya, lap juga.
2: Ya tak salami untuk Kang Sulikin. Terus apa lagi Mbak ya, ya. Mbak Rulista, Mbak Itian, dan mendengarkan. Sekali-kali masuk dong gitu loh. Jadi biar enak.
0: Jika sapa-sapa ya, ngobrol gitu.
2: Tapi aku kemarin masuk di 99,2 Mbak.
0: Masya Allah.
2: Iya, di Pro 1 RRI Surabaya. Iya, sama Mas Julanda itu loh Mbak.
0: Iya, ada Mas Jo ya. Betul sekali.
2: Iya loh Mbak. Tapi yang gak ada di sini ya, aku mencari di sana gitu. Ya wes salamnya sementara itu dulu Mbak Niswa.
0: Oke, siap.
2: Pecahnya buat di II yang miskol-miskol ini Mbak.
0: Siap. Ayo masuk salamnya. Juga Mbak II ya.
2: Ya. Salamnya tanyang itu Mbak.
0: Oke, siap.
2: Untuk Mbak Niswa semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Niswa.
0: Dalam.
2: Assalamualaikum Mbak Niswa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Budi Sasena dari Tuban Kota ya. Request lagunya Kisah Cintaku di malam yang sesunyi ini. Nanti dihadirkan versinya Noah gitu ya Mas Budi, supaya lagunya masih tahun 2000-an gitu ya. Kalau Noah masih ya 2000 pas. Ya jualan ya, 2000 pas ya, 2000-an lebih gitu ya. Nanti dihadirkan sama Niswa Kisah Cintaku dari versinya Noah. Lagunya masih sama, cuma penyanyi aja sih yang berbeda gitu ya. Masih bisa request lagu pop Indonesia kesayangan Anda tahun 2000-an di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Yang punya rindu-rindu boleh disampaikan lewat lagu ya. Malam hari ini saya akan hadirkan dulu satu komposisi lagu dari Kisha untuk Mas Bujang di Galpelem Ura-Ura, Tuban.

Cari Pajar lagi dari ST12 ya, menemani Anda di malam hari ini ya. Kalau malam tuh bawaannya kadang ada yang semangat gitu ya, lagunya makin jeduk-jeduk aja nih malam hari ini ya. Tapi ya memang kalau malam ini ada aktivitas yang tidak semuanya sama gitu ya pendengar ya. Ada yang malam itu istirahat, nah ada juga malam itu malah yang baru mulai beraktivitas, bahkan ada juga yang baru berangkat untuk beraktivitas. Jadi berbeda-beda seperti itu ya pendengar ya. Tadi sudah dihadirkan ada lagunya Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, dan juga ada Peter Pan ya, Kisah Cintaku. Untuk Mas Budi ya dari kawasan Tuban Kota, masih bisa bergabung di malam hari ini ya di Ruang Rindu. Ini adalah momen-momen pergantian bulan gitu ya pendengar ya. Kalau sekarang kan 31 Agustus. Nah beberapa jam lagi kita akan melangkah. Ini bukan di tahun baru juga ya. Tapi di bulan baru, yaitu di bulan September. Semangatnya apakah masih sama? Kalau biasanya kan Agustus ya semangat kemerdekaan. Seperti itu. Kemudian melangkah di September tiba-tiba jadi loyo. Ah jangan ya pendengar ya, langkah lebih baiknya walaupun tidak di bulan kemerdekaan, kita tetap merdeka, tetap semangat seperti itu. Walaupun saat ini mau siap-siap istirahat ya, tetap harus semangat. Semangat untuk mempersiapkan tidur ataupun istirahat yang senyenyak mungkin, semaksimal mungkin seperti itu. Ataupun Anda saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar ya, selamat malam, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan dan bisa menemani Anda di malam hari ini. Sungguh rasanya senang sekali seperti itu ya, karena biasanya iya biasanya kita update infonya di pagi hari, di siang hari seperti itu. Jadi di malam hari ini nanti saya juga akan pilihkan informasi yang cukup ringan untuk diikuti ya di malam hari ini seperti itu pendengar. Kalau sebelumnya tadi sempat update informasi tentang polkadot gitu ya, awal sejarahnya sampai jadi tren di 2026 ini mulai muncul lagi motif-motifnya. Nah nanti saya akan hadirkan informasi ringan lainnya di Ruang Rindu malam hari ini, sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Nah, saya akan naikkan dulu sebuah komposisi lagu dari The Clara. Ini ada Gadis ya. Kemudian nanti ada Glenn dan juga Audi dengan Terpesona. Tapi bukan Terpesona, bukan yang itu ya. Tapi Terpesona versi Glenn dan juga Audi. Pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenuh, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenuh ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenuh. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu malam hari ini ya pendengar. Usah tadi kita ikuti beberapa komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya. Sebuah informasi yang cukup menarik ya pendengar untuk disampaikan di malam hari ini. Cukup ringan juga. Ini sebuah info makanan pengganti seperti itu ya. Kalau biasanya kita mengira kebutuhan kalsium diperoleh lewat susu saja. Nah, ini yang bisa jadi alternatif pilihan gitu pendengar ya. Untuk Anda yang ingin menambah ataupun yang merasa kebutuhan kalsiumnya kurang tapi tidak begitu suka dengan konsumsi susu atau sempat merasa bosan gitu ya. Karena kalsium juga menjadi salah satu zat gizi mikro yang diperlukan untuk tubuh, secara tidak langsung juga punya peranan penting untuk kesehatan. Nah, makanan-makanan selain susu yang juga punya kandungan tinggi kalsium gitu ya pendengar, ini cukup mudah didapatkan. Kalau susu memang cukup mudah. Jadi satu cangkir susu sapi punya kandungan lebih dari 300 mg kalsium. Sedangkan susu kambing lebih tinggi kandungannya, yaitu mencapai 327 mg. Jadi selain tinggi kalsium, susu juga punya sumber vitamin A, protein, dan vitamin D. Tapi bukan berarti asupan kalsium hanya bisa dipenuhi lewat susu saja ya pendengar. Salah satu contohnya adalah konsumsi yogurt. Nah ini ya, satu cangkir yogurt mengandung kurang lebih 260 mg kalsium atau setara dengan 30% kebutuhan kalsium harian. Jadi selain itu yogurt juga punya kandungan probiotik, kemudian juga punya manfaat yang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi dengan takaran yang tepat.

Selanjutnya pendengar, selain yogurt ya, Anda juga bisa konsumsi almond ya, dengan konsumsi 28 gram almond ini mampu memenuhi 8% kebutuhan kalsium harian. Nah, selain kaya akan kandungan kalsium, kacang almond juga menjadi sumber protein, magnesium, mangan, vitamin E dan serat yang baik untuk tubuh. Kemudian juga sayuran berdaun hijau pendengar, ini juga menjadi salah satu sumber kalsium ya, seperti sawi hijau, bayam, pok choy, brokoli dan kale. Ini bisa memenuhi asupan kalsium harian. Kemudian Anda juga bisa konsumsi ikan dan seafood pendengar. Ini bisa jadi pilihan untuk menambah asupan kalsium selain susu ya. Jadi dengan mengkonsumsi ikan dan juga seafood, salah satunya ini ada sarden dengan tulang. Jadi salah satu yang paling tinggi, sekitar 320 mg kalsium dalam 3 onnya. Kemudian bisa juga salmon dan udang yang juga syarat akan kalsium. Bisa menambahkan makanan laut di dalam menu harian Anda untuk membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian.

rekomendasi lainnya ya pendengar yang bisa Anda pilih seperti itu ya. Ada tahu dan juga biji-bijian serta keju. Nah kalau tahu ini kan cukup mudah ditemukan juga ya. Jadi sekitar 1,5 ons tahu ini bisa menyediakan lebih dari 86% kebutuhan kalsium harian. Namun kandungannya bisa berbeda tergantung proses pembuatannya. Jadi harus diperhatikan label kemasan apabila membeli tahu siap konsumsi untuk mengetahui kandungan kalsium yang diperoleh dalam setiap porsinya. Nah, kalau biji-bijian ini seperti wijen atau chia seed, nah ini bisa jadi alternatif yang lainnya. Serta keju ya, semua jenis keju, hampir semua jenis keju punya kandungan kalsium yang berguna bagi tubuh. Karena keju ini juga produk olahan ya dari susu seperti itu, jadi kandungan kalsiumnya juga hampir ada seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu alternatif pilihan apabila Anda bosan konsumsi susu atau tidak bisa konsumsi susu. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan kalsium untuk kebutuhan harian Anda, pendengar. Cinta. 1,5 sisi lagu dari Juliet dengan Cinta Kedua ini akan jadi lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini ya. Sebelum nanti kita melangkah di Tuban malam ini menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Sebelum kita berpisah di siaran edisi hari Senin ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban malam ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda di sesi terakhir pada siaran hari Senin ini ya, komposisi lagu pop Indonesia dengan beat yang cukup slow untuk malam hari ini, pendengar, menemani aktivitas malam hari Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Di Tuban pagi ini sampai nanti, Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, akan kami hadirkan beberapa berita dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan, beserta komposisi lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Kami akan hadirkan beberapa program untuk menemani pendengar di pagi menjelang siang, salah satunya Mutiara Pagi, dan nanti akan dilanjut dengan Tuban Pagi Ini, Tuban Menyapa, di pukul 8 sampai pukul 9, dan dilanjut dengan program Jatim hari ini, akan ada beberapa berita atau kumpulan berita yang akan disampaikan oleh reporter se-Jawa Timur, dilanjutkan dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi tentunya. Akan menemani pendengar satu jam ke depan, dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk edisi Mutiara Pagi kali ini, kita akan membahas tentang manfaat zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Syarifuddin. Dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Pendengar RRI rahimakumullah. Zakat adalah satu rukun Islam yang bercorakkan sosial ekonomi dari lima rukun Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari. Yang artinya Islam dibangun atas lima perkara. Yang pertama, syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan pergi haji. Wa shaumi ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan zakat di samping ikrar tauhid, syahadatullah dan syahadatul rasul, salat seseorang barulah sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya sesuai dengan firman Allah: fa in tabu wa aqamus shalah. Tetapi apabila mereka bertaubat, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Surat At-Taubah ayat 11. Maka sebagai seorang muslim, zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan. Apalagi zakat memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat zakat dapat dirasakan oleh individu, baik itu seorang yang wajib zakat atau disebut dengan muzakki, atau bagi yang menerima zakat atau mustahik. Yang kita ketahui ada 8 golongan al-asnaf al-thamaniyah. Selain itu, pendengar sekalian, manfaat zakat juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara. Sebelum membahas manfaat zakat sebagai tema kita hari ini, maka kita perlu mengetahui beberapa hal mengenai zakat. Apa itu zakat? Siapa yang wajib berzakat? Kapan diwajibkan berzakat? Di mana tempat berzakat? Bagaimana cara berzakat? Dan mengapa harus berzakat? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di mana saja berada, kalau kita kaji secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar atau dalam bahasa Arabnya dengan masdar dari kata zakah, yang mempunyai beberapa makna. Yang pertama berarti al-barakah, yaitu berkah. Yang kedua an-numuw, tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya at-tahru, bersih. Dan yang terakhir adalah as-shalah, baik
itu bagus. Mari kita kaji satu persatu makna secara bahasa dari zakat tersebut. Yang pertama, zakat bermakna berkah. Apa artinya? Artinya orang yang selalu membayar zakat, maka hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan tersebut berdampak pada keberkahan hidup. Karena apa? Karena harta yang digunakan adalah harta yang telah bersih dari kotoran dengan dikeluarkannya zakat. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, perlu digarisbawahi bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang didapat dengan cara halal. Sedangkan jika harta tersebut didapat dengan cara yang tidak halal alias harta haram, maka dengan berzakat tidak akan membersihkan kotoran tersebut, tidak akan membersihkan harta yang haram tersebut, tidak. Maka jangan sampai salah kaprah, ini saya mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, dengan korupsi misalnya, mengambil hak masyarakat, mengambil hak saudara, biasanya dalam hal warisan yang terjadi di sekitar kita, karena kebodohan seorang mengenai tata cara pembagian warisan dalam Islam atau hukum kewarisan Islam, sehingga ada harta yang kotor karena ada hak orang lain yang diambil. Itu kalau dilakukan zakatnya tidak bisa dibersihkan. Cara perlu bertaubat orang yang demikian ini dengan cara apa? Mengembalikan harta tersebut kepada si pemilik yang sah. Jangan sampai salah kaprah, saya zakati supaya bersih. Tidak. Karena Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, jika ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, hendaknya dia bertaubat. Dengan cara apa? Dengan mengembalikan kepada pemiliknya, seperti halnya uang hasil korupsi. Ini wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih antara harga normal dengan harga jual kepada pembelinya. Namun, pendengar sekalian, jika harta tersebut telah habis, ludes misalnya, maka untuk kesempurnaan taubatnya, dia harus menggantinya atau minta pemilik hak untuk merelakannya. Mengganti atau pemilik hak untuk merelakannya. Atau meminta kepada pemilik hak untuk merelakannya. Sedangkan jika pemilik hak tersebut tidak diketahui, maka untuk kesempurnaan taubatnya, hendaknya ia mensedekahkan harta tersebut kepada para fakir miskin, atau untuk pembangunan fasilitas umum, atau untuk kemaslahatan lainnya. Dengan syarat, dengan syarat sedekah tersebut diniatkan atas nama pemilik sah harta tersebut. Jika nanti di kemudian hari pemilik sahnya diketahui, maka hendaknya ia memberikan pilihan kepadanya antara merelakan harta yang telah ia sedekahkan atas namanya, nama orang pemilik sah, atau harta tersebut diganti dan sedekah tersebut menjadi miliknya, milik orang yang sedekah tadi. Pendengar RRI rahimakumullah, kita lanjutkan makna zakat secara bahasa yang kedua. Zakat bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Orang yang selalu menunaikan zakat, Masya Allah, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang dikarenakan kesucian dan keberkahan harta tersebut. Dengan pemahaman lainnya, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya bukan malah berkurang, melainkan bertambah. Ini tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi sudah banyak yang telah membuktikan perkara zakat tersebut yang berkembang, tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya, para pendengar, zakat bermakna bersih, tuhru, atau dapat berarti juga membersihkan atau mensucikan. Menurut para ulama seperti Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi, orang yang menunaikan zakat karena Allah
bukan untuk mendapat pujian manusia, artinya menunaikan zakat lillahi ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan popularitas, nah maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya. Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya para pendengar sekalian, zakat bermakna as-salah, bagus atau baik. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan selalu bagus, tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang telah terbiasa menunaikan kewajiban zakat akan merasa qanaah, merasa puas dirinya terhadap harta yang dia miliki, tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada. Pendek kata, orang tersebut termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, pendengar sekalian, setelah kita bahas arti zakat secara bahasa, kita beralih kepada arti zakat secara istilah, terminologi fikih. Zakat bermakna, berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu, batas waktu 1 tahun hijriah atau kita sebut dengan haul, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sekarang kita tengok makna zakat dalam bahasa Indonesia. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak atau syariat, sejumlah harta yang dimaksud juga sudah diatur di dalam syarak, khususnya di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam, artinya tidak semua mereka terkena kewajiban zakat kecuali zakat fitrah, melainkan mereka yang tergolong mampu, mempunyai kemampuan finansial, atau kita sebut dengan al-aghnia, orang-orang kaya. Selain zakat, sering juga kita mendengarkan istilah infak dan sodako. Sebagian ulama fikih mengartikan infak ini sebagai segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain. Sedangkan sedekah diartikan segala bentuk pemberian berupa harta yang juga mencakup zakat. Saya ulangi lagi, sedekah diartikan segala sesuatu bentuk pemberian berupa harta yang juga mencakup zakat maupun juga berupa non harta, seperti sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, bahkan hanya sekedar senyuman saja, itu juga dapat disebut dengan sedekah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, tentunya senyuman dengan senyum tulus, bukan senyum mengecek atau senyum-senyum yang tidak tulus lainnya. Para pendengar RR rahimakumullah,
Kalau kita kaji kata zakat dalam Al-Quran, kata zakat dalam bentuk ma'rifah atau definitif, ini disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. 30 kali ini, kalau kita rinci apakah dia turun di Mekah atau Madinah, yang turun di Mekah ini menurut para ulama ada 8 surat Makkiyah dan 22 surat Madaniyah. Nah, di antara 30 kali dalam Al-Quran tersebut, disebutkan 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan sholat. Jadi digandengkan dengan sholat.

rahimahumullah. Dalam bangunan Islam, posisi zakat berada sejajar dengan posisi pilar-pilar Islam lainnya. Bahkan dalam penyebutannya dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan pilar sholat. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, zakat dan sholat ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah-pisah, sehingga merupakan suatu kekeliruan yang fatal jika ada umat Islam yang memisahkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah, dari sudut pandang sejarah, Khulafaur Rasyidin pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang Islam yang membedakan kewajiban zakat atas kewajiban sholat. Beliau tidak dapat menerima pemisahan antara ibadah jasmaniyah atau sholat dan ibadah kekayaan, zakat. Karena menurut beliau, zakat adalah saudara kandung dan teman akrab dengan sholat, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya terhadap orang miskin. Jika zakat diartikan demikian, maka akan menimbulkan perasaan rendah diri, perasaan minder pada para penerimanya, pada para mustahik. Sehingga tujuan pensyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak akan tercapai. Para ulama mencatat dalam Islam bukanlah hanya sekedar kebajikan. Zakat dalam Islam bukannya hanya sekedar sebuah kebajikan dan perbuatan baik, tetapi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama. Orang yang sudah wajib membayar zakat namun tidak mau membayar zakat dinilai sebagai orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Sebagaimana juga orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau mengerjakan sholat, dia dinilai sebagai orang yang fasik, pelaku dosa besar. Sedangkan orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat, ini pantas dinilai sebagai orang yang kafir, karena dia mengingkari kewajiban. Sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban sholat, orang yang mengingkari kewajiban sholat juga dinilai orang yang telah keluar daripada Islam, murtad kafir. Ada juga para pendengar sekalian yang barangkali jarang kita dengarkan dalam membagi waris. Orang yang tidak membagi waris menggunakan hukum Islam, ini dapat dinilai sebagai orang yang fasik. Namun jika dia mengingkari kewajiban membagi waris secara Islam, nah ini, kalau mengingkari, maka dia dinilai sebagai orang yang telah keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar RRI rahimakumullah, tiba waktunya kita akan membahas manfaat zakat tersebut. Manfaat zakat, para pendengar sekalian, zakat ini kita tahu bahwasanya zakat itu mempunyai nilai hablu minallah dan hablu minannas. Keduanya tidak bisa kita pisahkan, namun semuanya ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Hablu minallah dan hablu minannas. Para pendengar RRI rahimakumullah, manfaat yang pertama akan kita sampaikan mengenai manfaat bagi muzakkinya, orang yang memberi zakat. Yang pertama, zakat ini dapat mensucikan jiwa. Zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir seorang. Zakat merupakan sebuah upaya untuk pengendalian diri dari kecintaan yang berlebih kepada harta benda. Seorang muslim yang berzakat semata karena perintah Allah dan mencari ridhonya, maka zakat tersebut akan mensucikannya dari dosa.

secara umum, terutama kotornya sifat kikir. Kalau kita kaji, para pendengar sekalian, sifat kikir ini yang sudah pasti sifat yang tercela, merupakan tabiat manusia yang dengannya manusia diuji. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa sayangnya kepada manusia menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia ini digiring oleh Allah untuk bekerja dan meramaikan bumi. Sehingga manusia timbul keinginan untuk memiliki, keinginan pada suatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir tersebut pada diri manusia. Lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain. Sebagaimana firman Allah, wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia itu sangat kikir. Dalam ayat lain disebutkan, wa uhdiratil anfusuh, manusia itu tabiatnya adalah kikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun, tiga hal yang dapat merusak manusia. Syuhun muta'un, kikir yang dituruti. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan manusia memandang hebat akan dirinya. Tiga hal tersebut merupakan sifat yang merusak pada diri pribadi setiap orang. Kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, wa'ijabul mar'i bin nafsihi. Manusia memandang hebat akan dirinya sendiri. Dalam syair Arab disebutkan sebuah kata-kata hikmah yang berarti orang yang memandang hebat dirinya sendiri, ini menunjukkan kelemahan pribadinya. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dipelihara dari kikirnya dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dengan zakat ini jiwa kita akan tersucikan dari sifat kikir. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI sekalian rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah. Zakat akan membangkitkan makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas keutamaan dan kebaikannya. Karena Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ibadah badaniyah atau ibadah fisik seperti sholat merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan. Dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Saya ulangi, ibadah badannya atau ibadah fisik merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan jasmani. Dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, zakat mensucikan harta dan memeliharanya. Subhanallah, dahsyat sekali. Selain membersihkan jiwa dari kekotoran, sifat kikir dan bakhil, zakat juga dapat mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Ini manfaat dari zakat, dapat mensucikan harta dan memelihara harta tersebut. Sejatinya harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Jika harta tersebut bercampur dengan harta milik kita, maka harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkan harta tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarrahu." Jika engkau telah melaksanakan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan keburukannya.
Subhanallah, lebih dalam lagi, zakat dapat memelihara harta. Orang kaya sangat membutuhkan pemeliharaan tersebut. Terlebih lagi pada zaman ini, para pendengar sekalian, yang penuh dengan tindakan kriminal, korupsi, perampokan, dan lain sebagainya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizakat." Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Rawahu Abu Dawud wa Tabrani wa Baihaqi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang keempat, zakat menarik atau meningkatkan rasa cinta kasih sayang dan simpati. Zakat mengikat antara orang kaya dan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan dan persaudaraan, serta tolong-menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudhuratan ke mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu. Jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Selanjutnya, para pendengar RRI rahimakumullah, zakat dapat mengembangkan dan menambah keberkahan harta yang dimiliki salah seorang. Sebagian daripada manusia ini menganggap aneh. Secara lahiriah, harta yang dikeluarkan, dibayarkan zakatnya, ini mesti berkurang. Bagaimana mungkin harta tersebut akan bertambah? Namun bagi orang yang mengerti akan hakikat daripada zakat itu, akan menafikan pikiran-pikiran yang zahir itu sebut, dan ia akan yakin bahwasanya harta tersebut akan bertambah dan berkembang. Bertambah dan berkembang tentunya akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Anda jangan lupa, Allah dapat melipat gandakan harta tanpa kita ketahui sebab-sebabnya. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang ia kehendaki. Dalam Al-Quran disebutkan, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha." Katakanlah bahwasanya Tuhanku melampakkan rezeki kepada yang siapa yang dikehendaki daripada hambanya, min ibadihi, wa yaqdir lahu, dan menyempitkan rezeki tersebut kepada yang dikehendaki. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang telah engkau nafkahkan, min syai'in wa huwa yukhlifu, dan apa-apa yang telah engkau amanafkahkan dari sesuatu, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat As-Saba ayat 39. Yang keenam, para pendengar sekalian, mengobati hati dari cinta harta dunia. Mengobati hati dari cinta dunia. Zakat merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dunia secara berlebihan. Karena tenggelam pada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya syariat zakat, diharapkan pengeluaran harta zakat tersebut dapat menahan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Menahan agar jiwa ini tidak dikuasainya, dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, tapi justru dicapai dengan menginfakkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Yang ketujuh, para pendengar sekalian, zakat dapat membantu mengelola keuangan yang baik. Seorang yang berzakat dapat membantu seseorang mengatur keuangannya dengan baik. Dengan menyisihkan zakat di awal waktu atau di awal, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Akan lebih bijak menggunakan harta yang kita miliki. Yang kedelapan, yang terakhir, zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Zakat sebagai pengurangan pajak diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendengar sekalian, meskipun aturan tersebut telah ada sejak tahun 2011, namun belum banyak masyarakat yang tahu. Zakat dapat menjadi pengurang pajak jika dibayarkan melalui BAS, Badan Amil Zakat, atau Lembaga Amil Zakat. Di Surabaya ini banyak, ada YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, dan berbagai macam LAS yang lainnya.
Setelah zakat dibayarkan, maka bas atau las akan memberikan bukti setorannya kepada pembayar zakat. Nah, ini perlu catatan di garis bawahi. Agar dapat diakui sebagai pengurang pajak, maka wajib pajak melampirkan bukti setoran zakat tersebut dalam surat pemberitahuan tahunan SPT. Nah ini, kalau nggak dilampirkan maka tidak ada pengaruhnya, tidak berpengaruh. Maka ini perlu para pendengar sekalian mempelajari betul akan kebijakan pemerintah tersebut, bahwasanya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, yang tadi yang saya sebutkan itu manfaat zakat bagi pemberinya, bagi muzakki. Sekarang apa sih manfaat zakat bagi para mustahik, para penerima zakat tersebut? Barangkali ada yang bertanya-tanya, siapa yang disebut dengan mustahik itu? Siapa yang disebut dengan mustahik? Orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Tentunya para pendengar sekalian tahu dan sudah jelas, ke mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka ada 8 macam, 8 golongan. Yang pertama, fakir, orang yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Orang fakir itu orang yang pada dasarnya masih bisa bekerja dan penghasilan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari secara wajar. Ini fakir. Miskin, yang kedua miskin. Orang miskin ini orang yang diam di rumah tidak bekerja karena invalid atau karena tidak ada pekerjaan atau karena tidak ada pekerjaan yang layak baginya. Sehingga untuk menunjang kehidupannya sehari-hari sama sekali nol. Dia hanya mengharapkan uluran dari orang lain. Fakir, miskin. Kemudian yang ketiga, amil. Amil asal artinya adalah orang yang bekerja. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang bekerja mengurusi zakat dan memungut, mendistribusikan, mencatat nama wajib zakat dan memanage administrasinya. Nah, ini amil ini kemudian dikenal sebagai pegawai atau petugas zakat. Selain amil, ya ada mu'alaf, orang yang perlu dijinakkan hatinya. Nah, mereka yang disebut mu'alaf ini ada 3 macam. Orang yang baru masuk Islam, ada orang kafir yang bisa diharapkan akan masuk Islam kalau diberi dana, dan tokoh kafir yang memusuhi Islam namun dia diharapkan hatinya bisa dijinakkan dengan materi sehingga tidak lagi memusuhi Islam. Yang kelima, rikob. Rikob itu secara bahasa artinya leher. Maksudnya adalah hamba sahaya. Dia disebut rikob karena tidak mendapat kebebasan barang sedikit pun dari tuannya, dari majikannya. Yang seolah-olah lehernya itu diikat oleh tuan, seakan-akan gitu. Tetapi mereka ini bisa dimerdekakan asal sanggup menebus dirinya senilai yang ditetapkan oleh tuannya. Pada saat ini tidak ada lagi masalah perbudakan, ini sudah dihapus di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah gharim. Gharim termasuk mustahik zakat. Orang yang terlanda hutang dan tidak sanggup membayarnya karena tidak ada dana dan tidak ada barang yang bisa dijual untuk membayarnya. Mereka ini berhak mendapat zakat. Kemudian selain itu ada sabilillah, artinya asal artinya jalan Allah. Maksud jalan menuju tegaknya syariat Allah. Istilah yang populer adalah li'i'la'i kalimatillah. Karena jalan menuju li'i'la'i kalimatillah itu cukup banyak, maka jumhur ulama sepakat bahwa jalan yang bisa dipergunakan untuk li'i'la'i kalimatillah berhak mendapat dana zakat. Seperti pembelian alat-alat perang, mendirikan masjid, sekolah, poliklinik, stasiun radio, TV dan media massa yang dana yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Asal artinya adalah anak jalan. Ibnu itu anak, sabil jalan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah musafir yang kehabisan bekal. Kendati di kediamannya di daerahnya itu termasuk orang kaya, ketika dia dianggap seperti anak jalan, karena itu dia perlu ditolong, yaitu dengan diberi ongkos dalam perjalanannya yang diambil dari dana zakat. Termasuk ibnu sabil adalah anak-anak kita yang hendak menuntut ilmu agama ke luar negeri tetapi tidak mempunyai biaya untuk membeli tiket. Nah, itu adalah para asnaf yang berhak menerima zakat. Apa dampak manfaat bagi mereka dalam hal zakat? Yang pertama, zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan. Islam menjadikan pemenuhan materi
sebagai salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun minas sa'adah. Al-mar'atu taraha fatu'jibuka wa taghibu anha fata'manuha 'ala nafsiha wa malika. Wa dhabatu takunu wati'atan wa talhaquka bi ashabika wa daru takunu wasi'atan katsiratal marak." Kata Rasulullah, tiga tanda kebahagiaan manusia. Pertama, istri yang apabila engkau lihat mengembirakan, dan bila engkau jauh daripadanya, terpeliharalah diri dan hartanya. Yang kedua, kendaraan yang bagus yang dapat mengantarkan sahabat-sahabatmu. Yang ketiga, rumah yang luas dan banyak penghuninya. Dalam hadis lain disebutkan, arba'atun minas sa'adah, empat tanda kebahagiaan manusia. Al-mar'atus salihah, istri yang soleh. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wajarus soleh, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang bagus. Wa arba'un minas syaqai, dan empat hal yang tanda kecelakaan manusia. Al-jarus su', tetangga yang buruk. Wal mar'atus su', istri yang tidak baik. Wal markabu su, kendaraan yang buruk. Wal maskanud dayyik, rumah yang sempit. Nah, ini tanda-tanda kebahagiaan orang yang menerima zakat ini berpotensi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi penerima mustahik, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Zakat bagi si penerima juga membersihkan dari sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara sekelilingnya itu dia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dengan dalam suasana keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran, pasti orang ini hatinya akan timbul rasa benci dan murka kepada masyarakat yang biarkannya. Tidak peduli dengan urusannya. Kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan sifat dengki dan hasad kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan. Nah, Islam agama kita ini telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Landasan persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan akidah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "Kunu ibadallahi ikhwanan." Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar sekalian. Kita tutup dengan doa, wabillahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Atau iso ngilang. Itu amalannya yeah, lama itu. Tapi kalau jenengan istiqomah satu aja, contoh suka membaca buku. Buku satu hari satu halaman terus seperti itu, pasti nanti akan jadi orang pinter. Tapi sebaliknya, panjenengan golek sing liyo-liyo, ilmu kebal dan sebagainya, tapi gak pernah kemudian istiqomah, ya tetap aja nanti bisa dikalahkan. Dan orang yang istiqomah itu pasti akan menang. Karena cirinya, tidak mungkin dia takut, dan tidak mungkin dia mudah bersedih. Kalau itu panjenengan sudah alami, insya Allah sudah di tempat istiqomah yang benar.
1: Oke, baik. Waktu kita terbatas, sisa 2 menit. Okay. Satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Wati. Bagaimana cara mensyukuri sesuatu yang tidak baik? Tapi itulah rezeki kita. Nah, bagaimana, Ustaz?
0: Salah satu ciri rezeki barokah itu adalah halal caranya. Kalau itu kemudian tidak halal caranya, insya Allah tidak berkah. Gitu.
1: Ya.
0: Biasanya caranya Allah buat mengambil dari kita itu ada aja. Ada aja. Mungkin dari kesehatan dikurangi, mungkin dari keluarga kemudian berantakan, mungkin dari anak kemudian gak bisa diatur. Itu salah satu cobaan bagi rezeki yang gak berkah itu seperti itu. Kenapa? Caranya sudah tidak halal. Dan biasanya cara yang halal, yang tidak halal itu gini. Pertama, dia mengambil secara tidak halal. Entah itu mengambilnya dengan tenaga dia, atau mengambilnya dari tenaga orang lain. Yang penting gak halal. Yang kedua, prosesnya gak halal. Proses itu berkaitan dengan bahannya. Bahannya yang gak halal, kemudian caranya yang gak halal, metodenya itu yang gak halal. Ada orang-orang yang spesialis dalam hal ini. Dia kemudian mencari orang yang kira jadi mangsa, kemudian diambil hartanya, bahkan sampai itu dihadapkan kepada pengadilan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Dia cari uang di situ. Meras-meras dan seterusnya. Nah, metodenya itu, bahkan dari metodenya, kalau enggak halal, pasti ada aja. Pasti ada aja yang diambil sama Allah. Pasti itu.
1: Baik.
0: Yang ketiga, kemana kita belanjakan harta itu? Itu juga menjadi harta bisa berkah atau enggak berkah. Karena bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan meninggalkannya. Kalau jenengan sudah putus sekarang, pasti nanti akan ada kebaikan berikutnya. Mungkin kepada jenengan, kepada keluarga, atau kepada saudara dan anak cucu jenengan. Semoga bermanfaat.
1: Baik. Sebagai penutup, Ustaz, terakhir singkat mungkin apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar. Tentu kita menginginkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ya kita masih tetap bisa mensyukuri apapun rezeki yang masih bisa kita miliki sampai hari ini.
0: Iya. Baik pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, tadi betul Mbak Sari mengatakan apapun kondisinya, apapun bentuk rezekinya, kita harus tetap mensyukuri. Karena begini, karena kekayaan sejati itu adalah kekayaan jiwa. Orang yang jiwanya kaya itu akan mudah mendapatkan kekayaan dunia. Tapi kalau jiwanya enggak kaya, dia sedikit-sedikit mengeluh, tidak mau untuk berlapang dada, tidak mau meluaskan ilmunya, dia tidak akan mungkin menjadi kaya di dunia. Dan orang yang kaya di dunia itu belum tentu hatinya juga kaya. Tadi yang disebutkan oleh Bu Wati, orang yang seharusnya tidak dapat bantuan dari pemerintah ternyata dapat, itu berarti hatinya gak kaya, merasa tidak kaya. Padahal sudah diberikan Allah kekayaan yang sesungguhnya di dunia. Karena itu ada satu hadis, laisal hina an kasratil aradi walakinal hina hina nafsi. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak asetnya, banyak hartanya, banyak uangnya. Tapi orang yang disebut kaya itu adalah yang jiwanya kaya. Memiliki jiwa yang betul-betul dia itu bisa lapang dada, bisa luas ilmu, dan bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhannya kepada dirinya.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustaz Imam Wahyudi untuk tausiahnya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan terus mengingatkan kita begitu ya, bahwa rezeki yang berkah tidak harus selalu melimpah, tapi bagaimana kita mensyukurinya. Sekali lagi terima kasih Ustaz, semoga ilmunya bermanfaat.
0: Amin, amin.
1: Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan.
0: Insya Allah.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat. DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat, yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Berikut laporan Faris Yarbo.
2: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
3: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini semuanya menjadikan keprihatinan untuk kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
2: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
4: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Hanya cukup dengan digital.
2: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sidoarjo mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
5: Pengalaman Bunga, penyintas skizofrenia, menjadi pengingat bahwa gangguan kesehatan mental membutuhkan dukungan keluarga dan penanganan yang tepat. Proses pemulihan juga menunjukkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental sejak awal. Di Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat 5.000 lebih UDGJ berat mendapat layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 6 pasien berusia 0-14 tahun menjadi sinyal bahwa persoalan kesehatan juga perlu mendapat perhatian sejak usia dini.
6: Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer. Peran keluarga penting untuk mengenali perubahan perilaku emosi, pola tidur maupun interaksi sosial pada anak.
7: Kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan kesehatan jiwa. Untuk mencegah supaya tidak ada timbul sampai UDGJ, kita upayakan kita screening dulu kesehatan jiwa.
5: Penguatan screening dan edukasi kesehatan jiwa terus dilakukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Masyarakat juga diharapkan mengurangi stigma agar anak maupun keluarga tidak ragu mencari bantuan profesional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya menilai, selain karena penggunaan gadget tanpa pengawasan, terjadinya gangguan mental pada anak merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Faiz Putra melaporkan.
8: Mental health atau kesehatan mental menjadi isu yang sedang santer berhembus khususnya pada kalangan anak muda saat ini. Kabar terbaru dari Rumah Sakit Daerah Profesor Mulyono atau RS Menur Kota Surabaya yang menerima pasien gangguan mental termuda yakni 9 tahun menjadi bukti masalah serius bagi anak. Melihat fenomena tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Syaiful Bahri saat diwawancara RRI mengatakan terjadinya gangguan mental pada anak di bawah umur merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Ia menjelaskan lingkungan keluarga yang harmonis, namun tetap memberikan tanggung jawab pada anak menjadi kunci utama untuk menciptakan keseimbangan bagi anak. Selain itu, pola yang seimbang juga mampu menghadirkan komunikasi dan edukasi yang efektif dari orang tua kepada anak. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena mental health tersebut, dirinya mengajak berbagai pihak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan juga pemerintah untuk bersama-sama menciptakan ruang dan rumah yang nyaman bagi anak yang diantaranya terangkum dalam 10 hak dasar anak.
9: Untuk masalah mental health ini, sebenarnya adalah permasalahan yang disebabkan atau diakar dari keluarga itu sendiri. Karena banyaknya anak-anak sekarang ini tidak bisa memperbaiki atau menyelesaikan problem solvingnya dia sendiri karena banyaknya intervensi orang tua karena kasih sayang yang berlebihan. Nah, sehingga di sini perlu peran dari segala pihak, baik dari pihak keluarga, dari pihak lingkungan, dan juga dari pihak pemerintah. Tetapi hal ini juga tidak bisa dilepas dari peran sekolah itu sendiri untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak dengan memberikan tanggung jawab dan tantangan sesuai dengan kebutuhannya.
8: Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab masalah tersebut, yakni penggunaan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan. Dirinya menjelaskan anak di bawah umur menggunakan gadget berpotensi mengalami krisis kepercayaan diri, susah mengontrol emosi, serta meningkatnya jiwa individualisme pada anak. Solusi yang bisa dilakukan para orang tua untuk mengurangi potensi gangguan mental pada anak, yakni dengan cara mengajak anak kembali aktif mempraktikkan permainan tradisional. Selain mengasah otak, permainan tradisional dinilai mampu meningkatkan kinerja fisik anak sehingga anak dapat lebih sehat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Teknologi Farmasi Sedian Solida Fakultas Farmasi UKWMS berhasil menemukan antidepresan untuk menangani depresi serta meredakan gejala gangguan mental lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
10: Depresi dan kecemasan adalah gangguan neurologis kompleks yang dianggap Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu masalah kesehatan paling serius. Karena itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo berhasil melakukan penelitian dan menemukan antidepresan. Profesor Lani Hadi Suwiknyo mengatakan ada peningkatan nilai farmasetika pisang agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan.
11: Kita kan ingin tahu nih, ini si kulitnya ini ada juga enggak nih triptofannya, kalau buah pisangnya kan ada. Makanya dari sana kita terus mengarah ke antidepresi. Tapi ternyata dari penelitian ini bukan triptofan yang berpengaruh sebagai antidepresan. Tapi tadi yang saya bilang senyawa lain yang muncul akibat proses penyangraian. Jadi sebelum disangrai nggak muncul tuh senyawa itu, tapi setelah disangrai dipanaskan suhu tinggi kan itu disangrai itu muncul si senyawa ini.
10: Sementara itu dosen Fakultas Psikologi UKWMS Dr. Francisca Desi Kristanti menyarankan orang tua untuk merencanakan liburan anaknya agar teknologi digital tidak mempengaruhi kondisi anak.
12: Anak sulit lepas gadget. Menurut saya ini tergantung bagaimana orang tua yang merencanakan liburan untuk anak. Jadi ketika liburan bukan berarti kemudian anak boleh seharian atau hampir seharian main gadget. Kan nggak ada pelajaran, nggak usah belajar, kan ini liburan.
10: Dari data peneliti UKWMS, penyebab gangguan depresi dan kecemasan adalah ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang mengarah pada peningkatan oksidan, sehingga menyebabkan gangguan sinyal dan kontrol redox, serta kerusakan molekuler. Farida Usnia melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
14: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Karena itu ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
13: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
15: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
16: Harapannya kepada kepemimpinan ini
15: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
13: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pemerintah Kota Surabaya diminta menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menilai digitalisasi parkir tidak cukup hanya memudahkan pembayaran masyarakat kepada juru parkir. Sistem juga harus mampu menghubungkan data transaksi jukir dengan Pemkot, khususnya Dinas Perhubungan. Menurut Aning, sistem yang saat ini dikembangkan Pemkot lebih banyak berfokus pada transaksi antara pengguna jasa parkir dan jukir. Sementara aplikasi yang menghubungkan transaksi tersebut dengan Pemkot dinilai belum menunjukkan sistem yang transparan.
18: Memang saya lihat pemerintah kota ini belum menyempurnakan ya aplikasi antara jukir dengan pemerintah kota. Kalau kita kebetulan kunjungan kerja ke tempat lain, ke Malang gitu ya, justru aplikasi dari jukir ke pemerintah kota, ke Dishub itu sudah sangat sempurna, real time. Pendapatan dari parkir di semua titik itu sudah ada dan itu langsung nge-link ke BPK. Aplikasi pemerintah kota saat ini lebih fokus kepada digitalisasi antara user and user dengan jukir. Nah, ini terus dikejar. Padahal antara jukir dengan pemerintah kota ini belum beres gitu. Makanya sampai kapanpun kalau ini tidak dibereskan, jukir ini akan merasa tidak transparan, tidak adil, ada kebocoran, ada penarikan double dan sebagainya karena aplikasinya memang belum clear and clean.
17: Sementara itu Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya Lili Arianto menegaskan aturan terkait kesetaraan operasional dan keadilan usaha pada dasarnya telah tersedia. Menurutnya dinamika yang terjadi perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah yang menyebut prinsip kesetaraan dalam operasional maupun keadilan usaha telah menjadi bagian dari aturan yang berlaku.
19: Intinya juga ini mengharapkan untuk adanya apa kesetaraan ya. Sebenarnya sesuai regulasi kesetaraan itu sudah ada ya. Aturan-aturan itu sudah dibuat dan semuanya sebenarnya untuk kembali kepada masyarakat. Mungkin yang perlu diketahui bahwa semua ini berlangsung ya antara timbul sampai timbul masalah ini karena memang tuntutan masyarakat Kota Surabaya pelayanan itu tinggi kepada pemerintah kota ya. Hal itu yang kita mengimbangi untuk segera melupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat ya.
17: Sekda menambahkan respon pemerintah kota Surabaya terhadap dinamika yang saat ini terjadi merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Departemen Teknik Lingkungan ITS menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
20: Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November ITS Susi Awi Lujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Susi mengatakan persoalan sampah memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga regulasi. Selain itu, aspek teknis dan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
21: Memang permasalahan sampah itu kompleks. Kita tidak bisa bicara hanya si pemerintah atau masyarakatnya sendiri gitu. Ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan perundangan.
20: Sementara itu Beza, salah satu mahasiswa di kota Surabaya, turut menerapkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah hasil konsumsi makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan yang menerapkan konsep ramah lingkungan.
22: Dari Ciputa sendiri kita juga ada kegiatan pilah sampah di mana setiap konsumsi, setiap makanan dan minuman yang ada itu semua sudah green. Jadi semuanya sudah dipilah dari sampah organik, anorganik, residu, seperti itu.
20: Desa Senin Siang juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat individu sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, PKK Dusun Telogo Lamongan berhasil mendokrak ekonomi UMKM lokal melalui tradisi tahunan penjualan aneka jajanan tradisional dan modern seharga Rp5.000. Berikut laporan Farin Reiki.
23: Semangat ibu-ibu PKK Dusun Telogo, Desa Telogorejo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan dalam mengembangkan ekonomi keluarga terus tumbuh. Salah satunya diwujudkan melalui penjualan aneka jajanan tradisional dan modern dengan konsep serba Rp5.000 yang kali ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua PKK Dusun Telogo, Dwi Susanti, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM ibu-ibu PKK untuk memasarkan hasil olahan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Di antara berbagai pilihan jajanan, onde-onde dan klanteng menjadi menu yang paling banyak diburu. Jajanan tersebut menjadi favorit, khususnya bagi kalangan orang tua yang masih akrab dengan cita rasa makanan tradisional.
24: Bestsellernya dari yang sesepuh itu, yang para orang yang tua itu suka jajanan itu. Bukanya tadi jam 4, biasanya nggak sampai 1 jam jajanan ini sudah ludes karena antusias dari masyarakat sekitar itu sangat, apa ya, sangat tinggi. Antusias sekali.
25: Sangat
24: tinggi. Harapan saya ke depan yaitu bisa menjadi ikon dusun ini dan bisa mendongkrak UMKM ibu-ibu PKK dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk ibu-ibu sendiri.
23: Kemudian Salsa, warga setempat, sangat senang dengan membeli serta membantu produk UMKM.
26: Beli es teler, sama nasi goreng, sama cendol.
27: Ini jualan seperti ini hanya setiap tahun satu kali ya, Mbak?
26: Setiap tahun, murah meriah.
27: Di sini nama siapa?
26: Sendiri, kan dari sini, orang sini.
27: Dari sini aja?
26: Iya.
27: Nanti buat bawa pulang gitu.
26: Iya.
23: Dari jajanan sederhana yang ditawarkan dengan harga serba Rp5.000, ibu-ibu PKK Dusun Telogo membuktikan bahwa kreativitas dari lingkungan dusun mampu menjadi peluang ekonomi. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

baru di hari yang baru, bulan ke-9 di tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat, bahkan bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Tentunya saya Sari Julia temani di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi sudah kami siapkan tentunya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Utamanya bagi Anda yang sudah mulai melanjutkan aktivitas Anda, sudah mulai mengaspal di jalanan kota Surabaya, terus saya ingatkan ya untuk Anda tetap hati-hati dan waspada. Saya juga dapat informasi nih dari rekan Indra Mahadi, pagi ini sudah terjadi laka lantas begitu ya, satu korban R2 ini tergeletak namun ambulans sudah datang di kawasan Mer di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PTTNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CMI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi